Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI.

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Rizky Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke
1: Enggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi. Sumur bor, Pak. Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Tak nomor ya, dari sini.
2: Kan dikit 13.
1: Pak. Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan
3: 13.
2: Sana. Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: ya.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Dan termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
1: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
2: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semuanya, semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
0: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
3: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, model masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1% serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan. RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidu-Duyarek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @rri programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk menyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: 81 tahun untuk mempertahankan kepercayaan di tengah tsunami disinformasi. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Radio Republik Indonesia. Dan momentum ke-81 ini bukan sekedar media, tetapi juga RRI menjadi sahabat dalam setiap peristiwa dan perjalanan sejarah di Indonesia. Bagaimana menavigasi era digitalisasi ini juga akan menjadi topik pembahasan di pagi hari ini bersama Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, juga dosen ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Fajar Dwi Putra, SPT M.Psi.
1: RRI, stasiun produksi alor. 97,2 RRI

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, karena menentukan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengan RRI Atom Budi Mulan saja Anda berada, kami hadirkan sambutan disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI dalam rangkaian penyulutan Obor Tri Prasetya dalam rangka HUT RRI ke-81.
1: Empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami, Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan.

Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi yang BP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia. Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten,
pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar.
Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar RRI Tambora di mana saja berada, demikian sudah kita ikuti bersama sambutan yang disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI dan juga Dewas LPP RRI. Dan pendengar, untuk sesi berikutnya kami hadirkan pembahasan mengenai anak stunting dengan penyakit kronis bersama presenter Epi Mau dengan narasumber Dr. Seni Embiomed SPA selaku dokter spesialis anak RSUD Monsinyur Gabriel Manek Attambua, ya, di mana perbincangan ini kembali kami hadirkan ulang. Anda juga bisa akses di channel YouTube RRI Attambua Official.

0: masih di Atam Buah Sore edisi Selasa 24 Juni 2025. Dapat menulis tentang komentarnya Dr. Shani. Stunting bukan persoalan tinggi badan saja. Ini yang beliau sampaikan. Stunting itu persoalan anak bisa terpengaruh seumur hidupnya kalau tidak ditekan atau tidak dicegah. Hari ini kami merasa ingin melanjutkan apa yang menjadi komentar ibu kita perdalam di kesempatan ini. Sudah stunting, terkena penyakit kronis atau membawa penyakit kronis, bagaimana kehidupan adik kita ini ke depan? Ditambah dengan pola konsumsi, pola asuh, ketidakpahaman orang tua tentang bagaimana pemenuhan nutrisi. Hal-hal seperti ini yang akhirnya mendorong LPP RRI Atam Buah sebagai media penyiaran publik untuk menyampaikan. Dan kami sudah hadirkan di studio Dr. Shani M. Biomed SPA. Beliau dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atam Buah. Selamat. Yang menjadi pertanyaan saya itu, mana yang lebih penting? Anak itu konsumsi sayur yang banyak karena harus makan sayur, atau protein yang berasal dari sumber lain?
1: Baik, terima kasih banyak. Mungkin kita mendahului dengan definisi stunting ya, supaya kita lebih jelas bahwa stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara jangka panjang. Ya, jadi kekurangan gizi secara jangka panjang. Jadi kita memang dari kecil itu udah diajarin ya 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna artinya memang makanan itu harus ada kalorinya. Ya, kalorinya itu yaitu nasi, mie, roti seperti itu. Tetapi kita juga harus punya lauknya, proteinnya. Ya, proteinnya itu boleh telur, boleh ikan, boleh daging, boleh kayak seafood, seperti itu termasuk protein. Seperti itu ya, protein itu ada dua ya harusnya, nabati dengan hewani. Jadi protein itu lebih bagus kalau misalnya dia itu hewani. Seperti itu, jadi kalau misalnya kita bilang mana lebih baik kita makan sayur sama makan protein. Jadi kalau kita diajarin, kita nggak boleh jauh dari itu. Jadi tetap kita harus makan itu ada proteinnya, ada juga serat. Serat itu dari sayur. Nah, tapi bukan berarti yang sering kali dikeluhkan, soalnya yang memang di tempat praktek saya itu paling sering dikeluhkan itu ya. Dokter, anak saya nggak mau makan sayur gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak makan sayur. Maksudnya bukan sayurnya itu kan, kalau nggak makan sayur tuh artinya di otaknya kita dia nggak mau makan sayur itu dalam jumlah di porsinya mamanya. Ya di porsinya mamanya. Jadi ada porsinya protein, ada porsinya sayur gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa nggak mau makan sayur itu sayur seberapa sih gitu loh. Kalau misalnya dia makannya cuma beberapa gitu. Ya, kayaknya begitu. Jadi waktu Roh Kudus banyak.
0: Kita butuh Roh Kudus bekerja ekstra. Ya, ya, karena ya, itulah perspektif yang ada.
1: Iya, iya.
0: Di republik ini, khususnya di tanah ini.
1: Iya.
0: Ya, sekian tahun dokter di sini, bahkan dokter juga jadi bagian daripada tanah ini.
1: Bisa menyebabkan stunting. Ya, jadi terima kasih itu pertanyaan yang sangat bagus karena kita kan mau nyari yang mana sih, telur sama ayam ini duluan. Ya, jadi sebenarnya kedua-duanya dia seperti lingkaran setan seperti itu. Jadi penyakit kronis itu menyebabkan anak ini stunting, tapi anak stunting juga akan menyebabkan dia muncul penyakit yang nggak sembuh-sembuh, penyakit kronis. Jadi anak yang stunting itu akan gampang sakit ya. Kalau anak yang lain itu sehat ya, gemoy ya, kita nggak boleh bilang gemuk zaman sekarang ya, gemoy, nanti tersinggung di orang tua ya, ih gemoy gitu, orang tuanya langsung senang gitu ya. Jadi kok gemoy gitu ya, dia jarang sakit. Karena apa? Karena dia nutrisinya cukup. Dia kalau mau kena serang penyakit, dia bisa punya tenaga untuk melawan. Sedangkan kalau anak yang sakit kronis ya, tentunya anak sakit kronis itu nggak mungkin gemoy, jarang sekali gemoy. Biasanya dia sudah mulai kurus. Karena apa? Karena dia mau gemuk nggak bisa, dia mau bertumbuh nggak bisa, karena kerjanya cuma perang, nggak habis-habis seperti itu. Jadi penyakit kronis dengan stunting itu seperti telur dengan ayam, nggak tahu mana duluan. Tapi yang pasti dia lahir bayi ini kan dia perlu, jadi penyakit stunting ini bukan dimulai dari dia lahir nggak bisa dikasih makan protein sama orang tuanya sehingga dia stunting, bukan. Tapi dari dalam itu, dari dalam kandungan ibunya, dia sudah mulai dengan pola makan yang salah ya. Pola makan yang salah itu contohnya begini ya, tadi itu kita lebih cenderung makan itu nasi dengan sayur dibandingkan nasi masih ada telurnya. Kalau misalnya, minta maaf kalau mungkin saya bukan mengurangi ya, karena tempe tahu ini makanan sehari-hari dan buat kita itu adalah protein, tapi protein nabati itu lebih kecil nilainya dibandingkan protein hewani. Lebih baguslah nilainya seperti itu. Jadi kalau dalam kandungan dia sudah kekurangan banyak sekali protein, ibunya nggak makan protein, tubuhnya sudah nggak bagus ya, lahir bayinya kecil, itu akan berlanjut ya. ASINYA mungkin mamanya tetap pola makannya ya seperti itu, seperti sebelum hamil, makanya mungkin nasi sama sayur putih aja udah cukup, sudah senang. Atau sayurnya 5.000, telurnya 1 butir dicemplungin, itu menganggap itu sudah makanan protein, padahal itu bukan. Jadi takarannya akhirnya yang tadi itu, bahwa sayurnya lebih banyak dari proteinnya. Dan kita begitu terakhir jadinya anak itu tetap kekurangan protein. ASI yang dia susukan itu masih kurang mengandung protein seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan dengan 6 bulan MPASI. MPASI banyak sekali keluhan di sini yang bilang ini nanti anaknya kalau dikasih telur apa bisulan gitu. Bisulannya sekali, traumanya sepanjang hidupnya itu anak gitu loh. Jadi dia sudah dihukum si telur ini gitu loh. Ini yang membuat anak ini gatal, padahal bukan gitu loh, ada mungkin kebersihan.
0: Jadi sebenarnya Bu Dokter, sebenarnya itu kembali ke
1: ya.
0: Biasanya sakit itu tidak disebut sakit tapi psikologi.
1: Semuanya sih ya, psikologi juga, terus lingkungan juga, kayak kebersihan juga seperti itu. Jadi kebersihan itu juga penting ya,

0: belum tentu dia HIV karena kita punya prosedur. Jadi kalau ibunya HIV, ya anaknya itu kalau bisa lahir SC supaya dia memutus kemungkinan untuk dia tertular lewat jalan lahir. Terus kemudian dia tidak boleh ASI sama ibunya karena dari ASI ibunya masih bisa mengandung itu kuman seperti itu. Jadi sudah diminimalisir secara ilmu sudah diminimalisir. Jadi kalau ibunya HIV tapi anaknya ini sudah lahirnya SC, terus bayinya lahir pertama itu dapat minum ARV supaya untuk mencegah saja. Selanjutnya dia umur 18 bulan dia dicek, kalau dia hasilnya negatif, hore. Kita mengurangi satu orang yang akan dia menjadi cikal bakal yang tadi itu stunting dan kawan-kawannya dan sakit panjang. Penyakit yang lain alergi. Ya, alergi ini apa? Alergi itu bukan cuma telur, alergi itu juga susu sapi. Susu sapi, susu formula ya. Susu formula itu dia susu sapi kepada anaknya, anak sapi. Anak kita harusnya dapat susu ASI, tapi karena ada beberapa contohnya mungkin ibunya kerja terpaksa dia dapat susu formula. Akhirnya karena yang bikin orang lain minta maaf mungkin enggak bersih atau bagaimana, mencret. Itu kan satu penyakit. Itu kan menguras seperti itu. Itu juga menyebabkan sakit. Sakit itu juga menyebabkan dia kok enggak gemuk-gemuk ya, karena mungkin karena tadi itu ya. Terus atau alergi susu sapi yang beneran. Jadi dia kalau minum susu dia mulai mencret. Itu bisa. Itu kan jadinya enggak masuk gizinya ya. Minumnya susunya bagus tapi mencret. Jadi akhirnya dia jadi tadi itu, jadi kekurangan gizi kronis karena susunya enggak bisa masuk proteinnya.
1: Karena kadang orang tua juga dengan persoalan susu ini ada gengsinya.
0: Iya,
1: serius.
0: Saya
1: ada gengsinya.
0: Iya.
1: Anak saya minum susu warna merah dengan ada yang minum susu warnanya biru. Itu katanya lebih bagus. Tapi setelah kita lihat tidak ada istimewa, biasa-biasa saja. Karena saya tangkap tadi hari ini banyak kursi yang saya dapat dari Bu Dokter. Susu itu tetap susu untuk anak sapi, bukan untuk anak kita.
0: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, susu itu ada seperti kode ya. Jadi dia wajib harus ini isinya. Jadi enggak ada susu satu yang lebih tinggi, satu yang lebih. Mungkin iklannya lebih kencang.
1: Iklannya lebih kencang. Iklan.
0: Ya, dan kita percaya itu iklannya. Kalau yang ini DHA-nya tinggi. Jadi anak saya lebih pintar ya. Sebenarnya pintar itu kan dia selain tadi stunting menyebabkan dia sulit untuk berpikir. Kalau Profesor Rina, Prof Rina neonatologi itu kalau anak itu kekurangan gizi yang terlalu lama atau problem yang itu nggak pintar di matematika. Gitu. Jadi itu susah gitu kalau matematika yang kurang, kita orang di mana-mana perlu matematika ya, pasar aja gitu loh.
1: Hidup gitu. Itu memang matematika.
0: Jadi itu susah kalau itu suruh bertanding sama yang lain dia kalah di belakang matematika. Itu kan menyebabkan juga termasuk juga stunting ini kalau kita dapat dari awalnya kok nggak tinggi ya, nggak sampai ini otaknya juga nggak bertumbuh karena tubuh kita untuk membuat tulang, membuat otak, membuat sel itu kan diperlukan protein. Begitu.
1: Bu Dokter, selain

0: posyandu pertama itu kalau tingginya nggak naik, mereka sudah bikin garis.
1: Oh, dan ada garis grafik gitu.
0: Betul
1: ya,
0: sekali, itu yang harus dilaporkan, ini kok nggak naik ya. Gitu. Jadi itu penting sekali, penanda awal sebelum kita terlambat 1 tahun. Kalau 1 tahun nanti kita dimarahin para guru-guru besar kita, ini diajarin nggak pinter-pinter gitu loh. Padahal kan kita ngajar kan agak banyak ya, ngajar itu kan posyandu. Posyandu itu mungkin penting saja kalau dia nggak naik tingginya, mungkin harus dilaporkan. Nah, apa yang dicari? Puskesmas kota sudah mulai yang jadi keluhan gitu loh, kembali ke saya, dia nggak mau minum.
1: Jadi bu dokter harus kasih minum. saya tanya gitu.
0: Nanti jadi rumah sakit bisa kosong gitu.
1: Jadi saya harus kasih minum gitu. Sorry. Ini cok bu dokter. Okay, ya. Jadi bisa ada metode. Menekan itu. Kalau satu tahun terlampau. Jadi perspektifnya harus kita luruskan dulu. Ya. Bahwa ketika dia posyandu pertama, berarti 1 bulan.
0: Satu bulan. Bayi usia 0 sampai 6 bulan itu naiknya cepat dan menyenangkan gitu ya. Jadi dia dalam 1 bulan naiknya sekitar 750 gram sampai 1 kilo gitu. Begitu mulai 6 bulan gitu loh, orang tua mulai stres gitu. Duh, naiknya kok cuma 500 gram, naiknya cuma 300 gram gitu. Ya. Orang tua yang aware itu akan dia protes. Iya, karena 0 sampai 6 bulan dia kayak sapi paron. Jadi bobokin terus, bobok bangun nyusu, bobok lagi, bangun nyusu, bobok lagi. Setelah 6 bulan dia sudah balik, sudah
1: ya.
0: Energinya dipakai banyak. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Lebih tinggi proteinnya.
1: Asupan proteinnya harus diberikan
0: lebih tinggi. Jangan sama anak 5 bulan sama anak 6 bulan karena dia aktivitasnya beda. Gitu.
1: Dokter ada satu lagi.
0: Sejujurnya hanya mungkin 1-2 orang saja yang dia mengeluh anaknya tidak mau makan. Tapi tidak mau makan ini sudah terlambat ya, sudah 2 tahun seperti itu. Memang kadang-kadang di usia 6 bulan ada 1-2 juga yang datang, oh dia gak mau makan ya, dia GTM katanya gitu. Nah, memang banyak sekali yang boleh dibilang kan kurang sebenarnya untuk kesadaran sendiri bahwa anaknya kok gak naik ya. Bahkan kadang-kadang kader sudah bilang ini anaknya gak naik ya, tapi dia berharap bantuan ya, mungkin dia tidak mau langsung ya, maksudnya ketemu langsung. Ih, kenapa ya dia enggak naik ya gitu loh, enggak ada otaknya tuh untuk mencari kenapa anak saya enggak naik. Jadi sedikit memang. Iya.
1: Kemudian dokter, kalau di pelu yang penyakit kronis ya,
0: penyakit kronis
1: yang berpengaruh ke anak stunting.
0: Ya, jadi penyakit kronis yang paling banyak loh ya. Yang paling banyak itu adalah batuk pilek berulang. Batuk pilek berulang, dan yang kedua adalah diare berulang. Ya, diare berulang dengan batuk pilek berulang ini yang paling banyak yang saya temui. Karena apa? Karena terus terang ya, kita sudah lewat COVID ya. Tetapi kini kita masih hidup di masa yang di masa COVID aja kita nggak sadar, apalagi di zaman sekarang yang sudah orang bilang COVID itu nggak ada. Jadi misalnya lagi musimnya kita batuk pilek ya, kita kerja, kita sudah mulai langsung merasa tenggorokan nggak enak, tapi kita batuk pulang gendong bayi, gitu loh, sehingga bayinya batuk seperti itu. Batuk juga kalau sudah batuk mulai dari dia nggak tidur pagi 3 malam karena rewel tuh bayi itu. Gitu. Nah, dia misalnya pemakaian popok, ya. Pampers sekarang ya. Pampers itu sekarang banyak sekali ya, tapi tadi itu enggak diikuti dengan kemampuan untuk berpikir bahwa pampers ini ya, dia menahan permisi, ya. Kita punya air kencing atau baby punya pups ya, berjam-jam kadang-kadang karena ih baru pakai kamu kok pups sih. Ya toh? Ya toh terus sayang. Itu sayang. Akhirnya datang ke tempat praktisnya sudah lecet semua. Bu, kalau dengar satuannya nyeprit, walaupun prit buang, Bu. Karena itu bagaikan kita bobok dengan kita pun. Gitu loh, kita aja enggak nyaman. Tapi anak kecil ini harus tahan. Kenapa? Mahal, nak lo harus mengerti mak. Enggak boleh itu kencing ya. Kencing kan harusnya kan kalau kami di ruang bayi itu 3-3 jam udah ganti popok. Karena tadi itu dia ke sarang kuman. Ya, kencing itu pertama kali kencing dia belum pesing, begitu dia itu sudah mengandung kuman baru dia rasa pink baunya. Nah, kalau kita pakai loyor begitu kencing cer gitu ganti cuci soalnya.
1: Terus kan adanya tidak nyaman.
0: Begitu. Jadi itu juga menyebabkan infeksi berulang. Jam istirahat terganggu itu menyebabkan anak ini terganggu juga ya, jadi metabolisme selain dia daya tahan tubuhnya harus perang dengan ini kuman virus lah seperti itu. Artinya kan ada yang dipakai, harusnya dipakai bertumbuh tambah tinggi, enggak dipakai perang melulu
1: yang tadi.
0: Iya. Dapat dari orang tua, dan jadi dua-dua itu bisa ya. Jadi kalau ibu yang TBC, kami secara program itu harus langsung dikasih bayinya seperti orang HIV itu dikasih obat, namanya obat pencegahan TB. Selama ibunya minum obat TB, bayinya dikasih sekaligus dia boleh diinjeksi BCG supaya dia punya dari dalam itu punya daya tahan seperti itu. Jadi seperti tadi itu dia lingkaran setan. Kalau bayinya ibunya sudah TB, tentulah ibunya sudah gizi buruk tuh. Gak ada orang, ya ada sih orang yang gemuk kok TB ya, gitu ya. Misalnya contohnya orang-orang diabetes, kayak gitu. Diabetes itu kan dia akan gemuk, ya. Tetapi dia gampang kena TB, karena apa? Karena daya tahan tubuhnya sangat rendah. Nah, bayi-bayi juga begitu. Bayi-bayi dari ibu yang sudah TB, ya. Jadi dia asupannya sudah, karena ibunya harus perang. BBLR mungkin bayinya kecil, terus ibunya masih sakit, belum dapat, dia nggak dapat pencegahan, akhirnya bayinya kena, tambah ruwet, tambah nggak besar besar bayi ini, perang balat dalam badannya mau tumbuh atau mau perang dengan kuman TB seperti itu. Tapi kalau misalnya bayi ini ibunya tidak TB ya, tapi ibunya itu tadi itu ibunya itu makan proteinnya kurang bagus ya, jadi anaknya lahirnya kecil, terus kemudian mulai dia menyusui, tapi karena ibunya terus makanannya kurang bagus, mungkin ekonomi seperti itu. Anak ini kan tidak punya daya tahan tubuh, tapi kita punya keluarga ini kan keluarga besar, datanglah omnya, kakeknya, neneknya datang ke rumah dengan TB. Jadi anak ini terpapar. Dibandingkan anak yang sehat, dia kalau terpapar mungkin 10 kali baru dia dapat, kalau anak ini satu kali ketemu langsung dapat.

0: kita biasanya kenal stunting juga malnutrisi.
1: Malnutrisi kronis. Jadi dalam waktu jangka panjang. Dalam waktu jangka panjang dari perut ibunya tadi itu ya, atau ASI-nya kurang benar, ganti susu formula, mungkin susu formulanya enggak bisa tertelan dengan baik. Maksudnya dia kebanyakan mencretnya. Jadi kan enggak bisa terserap proteinnya. Memang susu formula itu proteinnya tinggi, tetapi karena dia dimencretkan itu keluar, jadi yang masuk itu kan cuma sedikit. Jadi dia kronis, dia kekurangan malnutrisi secara lama.
0: Jadi jangka panjang. Kita sudah bilang kronis itu, Bu Dokter, ini harus kita perhatikan. Kronis itu berarti segala-galanya kurang. Nutrisi yang dia butuhkan untuk tubuhnya semua kurang.
1: Ya. Dalam waktu kurun waktu lama.
0: Dalam waktu lama.
1: Ya, karena nggak sadar-sadar.
0: Persoalan anak sudah stunting kemudian juga mengalami penyakit kronis, mohon maaf harapan hidupnya bagaimana?
1: Iya,
0: saya harus tanya itu
1: ya.
0: Karena saya boleh lihat, saya mohon maaf kebetulan punya tangan lembut
1: ya.
0: Jadi saya sudah gizi kronis, malnutrisi, kekurangan dalam jangka waktu yang panjang,
1: penyakit
0: menderita penyakit kronis
1: ya.
0: Lagi. Kita tidak mendahului Tuhan, tetapi mohon maaf, harapan hidup ini sangat tipis.
1: Iya.
0: Dan kalau sudah seperti itu, ya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada takaran tertentu, ada hitungannya untuk kita kembalikan lagi. Tetapi kalau paling pas itu yang sudah parah,
1: kami biasanya kami penolongan pertama, kami tetap kasih yang paling gampang dia bisa makan ya. Anak kalau sudah kurang gizi itu ya disuruh makan ya, dilihat makanan itu susah sekali, alasannya banyak. Jadi paling gampang kalau kami kasih susu formula tapi tinggi protein, tinggi kalori. Jadi kalau susu formula yang biasa dijual itu kalorinya sekitar 70 kilokalori per 100 cc-nya, kami cari yang 100 kilokalori per 100 cc-nya. Kami bilang S100. Sekarang kalau ada dijual tuh kayak SGM gain 100, SGM SGM atau Dengro kayak gitu. Jadi dia tulisannya dia kalorinya 100. Itu sama seperti kita buat. Kalau zaman dahulu malah bikin sampai 135 kilokalori per 100 cc. Kami kejar. Jadi susunya ditambahin dengan gula dan lemak sedikit, minyak maksudnya, supaya dia kalorinya itu lebih tinggi daripada susunya. Untuk ngejar dulu. Nanti kalau dia sudah mulai naik dikit-dikit, itu baru kita mulai tawarkan makan. Karena minum susu yang di rumah sakit itu, kalau misalnya dia masih baru pertama kali masuk, kita bisa setiap 2 jam ngasih susu. 2 jam itu artinya nggak tidur, 2 jam sampai 24 jam itu kan 12 kali minum. Jadi baru 2 jam baru lega. Yang berikutnya sudah harus minum lagi.
0: Dikejar.
1: Ya, dikejar. Kalau anak itu enggak mau, benar-benar enggak mau buka mulutnya untuk minum susu aja enggak mau, kita pasang selang di hidungnya. Kita masukkan nutrisi. Makanya ada foto-foto di media sosial gitu, anak pakai selang gini, kita yang enggak manusiawi apa? Enggak manusiawi ini, itu sudah manusiawi ini, justru malah kita membantu, jangan diputer-puter dibalik-balik dengan bahasa kita yang enggak ngerti.
0: Dia tidak paham.
1: Tidak paham.
0: Dia bicara apa yang dia tidak paham? Ya klop lah.
1: Kok anak pulang dari rumah sakit pakai NGT itu kan tak baik. Gini terus mau bagaimana tuh? Ya anak ini kan perlu hidup ya. Kalau di rumah sakit kan tidak ada sosialisasi ya, di dalam ruangan yang sekian kali sekian tuh bosan. Tapi kalau anak itu main di luar, yang penting susunya masuk. Nanti kita datang lagi satu minggu lagi kita evaluasi berat badannya naik. Orang tuanya harus lanjut. Orang tuanya harus bisa ngasih susu, tahu susu mana yang diminum, seberapa targetnya. Minggu depan datang lagi nya tadi itu bukan nasi bubur dengan sayur ya, mungkin nasi dengan ayam goreng. Dia mau makan ayam goreng yang datang. Kalau makan nasi dengan sayur dia lihat begini saja.
0: Apalagi ayam goreng yang sekarang yang berjenggot.
1: Ah itu saya tidak tahu itu. Oh ini.
0: Ya ada ayam goreng yang brandnya berjenggot.
1: Ah ya.
0: Itu anak-anak
1: itu,
0: temen bu.
1: Itu kita harus itu kita salah mengenalkan. Ya kalau salah mengenalkan anak itu minta produk itu terus itu salah. Kantong emaknya kering. Jadi emaknya harus pintar jadi seperti itu kopi dia jenggot itu. Jadi bagaimana caranya ayam itu ya dibalur tepung, belajarlah kita banyak sekarang nonton yang lainnya, nah bukan nonton itu, sehingga dia bentuknya kriwil-kriwil seperti itu. Anak okay. Juga mau makan.
0: Bisa. Baik. Itu yang dikejar.
1: Iya. Biasanya kami kalau ibunya ya, jadi kalau misalnya dia masuk sudah sangat kurus, sudah sangat lemas, letoy gitu ya, kita pasang NGT, kita kasih minum, dia mulai duduk. Dia mulai duduk, dia mulai bermain. Kalau dia mulai bermain, dia mulai ribut karena dia bosan di dalam ruangan kecil itu. Kalau ibunya sudah pintar diajari kasih minum, boleh pulang dengan selangnya itu. Karena kalau dilepas selangnya, nanti dia enggak mau minum, anaknya turun lagi. Jatuh ke tempat yang sama. Jadi kalau dia satu minggu belum, ibunya belum bisa, masih takut gini, ya dua minggu kita sebisanya. Terus semaunya ibunya harus, kalau dia suruh kontrol lagi datang, kontrol. Sehingga anaknya tuh berat badannya bagus sekali. Gitu. Mulai dia akan naik. Pertama mungkin dia akan mengembalikan dulu apa yang kurang dari tubuhnya. Setelah itu dia mulai bangkit pelan-pelan.
0: Tadi prosesnya itu kan panjang, harus ada beberapa tahap yang dia harus perbaiki duluan ya, seperti yang selesai peran tadi, infrastruktur mana yang tinggal yang harus
1: diutamakan.
0: Baik, Bu Dokter, kalau pada tingkat tadi ya berhasil sekali, sekarang kondisinya Bu Dokter dapati beda sekali, artinya sudah belum seperti anak-anak yang ada kan, bisa Bu Dokter ceritakan.
1: Ada, jadi kalau misalnya saya selalu bilang begini sama diri saya, kalau ada yang gizi buruk, kita sudah sampai di gizi baik, dia dari tidak di HP yang ini ya, dari yang tidak bisa jalan sampai bisa jalan, bisa duduk, bisa jalan, bisa bilang terima kasih ya. Tapi memang agak susah karena ternyata saya mendapatkan ini dengan penyakit yang lain, bukan penyakit kronis, tapi dia penyakit jantung. Itu yang kita agak susah. Sama di what's next, udah nih sudah bisa lari, bisa tendang bola senangnya, berat badannya mulai naik, tapi dengan jantungnya kita mau bagaimana? Baru kita infokan saja, dokter jantungnya bilang ini harus rujuk ke Jakarta, langsung orang tuanya ngilang nggak sampai hari ini. Itu yang kita susah gitu loh, karena memang dia ada penyakit dasarnya, gitu ya, penyakit
0: yang
1: jantung.
0: Dari kronis itu.
1: Ya, yang itu penyakit yang tidak diinginkan ya sama siapapun, tapi ya itu tadi tidak ada orang yang kepingin anaknya sakit jantung, sakit cacat, lahir cacat, tapi apa namanya itu ada.
0: Tapi ada yang kemudian begitu dia memang benar-benar tidak
1: hanya stunting saja. Jadi

Baik, terima kasih banyak untuk semua pendengar bahwa masa depan anak-anak kita ini tergantung dari nutrisinya dari awal. Kalau nutrisinya dari awal sudah sangat baik, tentulah anak-anak ini jauh dari penyakit. Kalau dia jauh penyakit, apalagi imunisasinya lengkap, sangat baik dilindungi sama Bapak sama Mama punya usaha, ya, dalam nama Yesus anak-anak kita itu akan mengalahkan banyak hal di masa depan yang sangat berat ini. Ya, jadi kita semangat jadi orang tua. Sekarang kita jadi orang tua, kalau dulu kita jadi anak-anak yang orang tua. Sekarang kita jadi orang tua, kita harus memenangkan masanya kita. Masanya kita sekarang. Jangan nanti kita sudah jadi kakek-nenek dulu. Atau misalnya begitu anak itu SMA, tinggi badan

Ha ha ha.

0: aja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya.
1: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasih, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh miris di beberapa tempat terjadi kecelakaan. Lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain Sumatera Utara, Barat, sekali lagi ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh tangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan benar. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karena buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku seperti ini. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa. Tetapi ini layak menjadi perhatian. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis ini. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang mengkompasikan, memenuhi prinsip-prinsip kebenaran. Maka ini memang memicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikan. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tambora. Terima kasih untuk Anda sekali. Terima kasih sekali lagi kebersamaan kita selama 81 tahun. Hari ini Jumat 11 September 2026. LPP RRI merayakan hari ulang tahunnya ke-81. Dan kami kabarkan bahwa tonggak daripada hari ulang tahun hari ini kami ingin ada perubahan dan ada hal baik yang kami hadirkan, yaitu dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjalankan perannya sebagai media publik yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Upacara juga menjadi momentum untuk kembali mengingat ikhtiar yang terkandung dalam tripartite RRI. Hal ini mencakup keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara serta empat konsensus, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

0: Ma, ma, bangun dulu. Kita harus siap uang untuk anak sekolah dulu,
1: Papa nih, kenapa sekarang baru pikir? Makanya dari dong lahir itu, dari anak-anak lahir itu, Papa lupa, kan? Mama kan sudah pernah bilang, budaya kan investasi. Papa punya uang nih, Mama sisihkan untuk beli emas dan tanah. Siapa tahu kelak bisa bantu perekonomian kita, toh? Ini toh ya sekarang tuh, terjawab sudah.
0: Betul kah? Mama ada invest. Papa son percaya,
1: Papa nih, artinya itu Papa tidak salah pilih istri. Investasi.
0: Asli mama terbaik. Ini beta pu istri betul-betul nih.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1 Kemenham mengecam penembakan 3 ASN Dinas Pertanian di Jayawijaya, Papua Pegunungan yang menewaskan seluruh korban. Karena itu aparat penegak hukum diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Juru bicara Kementerian HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan pembunuhan warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijunjung seluruh pihak.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

Pendengar Plus 1 RRI Atambua, kami kembali update sebuah informasi ke ruang dengar Anda. Ruang Kerja Dewan Harian Nasional atau DHN Angkatan 1945 menjadi tempat politikus Fadli Zon mendengar banyak cerita tentang sejarah. Pria yang kini lebih dikenal dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengaku beberapa kali berbincang dengan pendiri RRI Yusuf Drono Dipuro. Perjumpaan tersebut berlangsung ketika dirinya bekerja di DHN Angkatan 45 pada tahun 1992 hingga 1995. Saat itu, ia juga disibukkan mengasuh salah satu majalah sebagai seorang redaktur. Ia menceritakan bahwa Yusuf Drono Dipuro cukup sering mampir ke DHN, terkadang sekali dua kali dalam sepekan, sekedar berbincang dengan anak-anak muda termasuk dirinya. Dan ia mengatakan salah seorang muda yang pernah ditemui termasuk dirinya. Waktu itu dirinya mengasuh majalah sebagai redaktur, majalah Gemaswasana Angkatan 45 yang kemudian menjadi majalah Tajuk, katanya kepada RRI dan Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat. Ini disampaikan pada Jumat 20 Agustus 2026 baru lalu. Apresiasi yang disampaikan oleh Menteri Fadli terhadap ulang tahun RRI yang ke-81.

0: Sentai Moe.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Bang Tiang Sultan. Ini aku mau scan dulu.
3: Eh Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
4: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, tuh nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
5: Gak enak kan, mau donasi, malah ketipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

saham yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026 setelah mengalami kenaikan sehari sebelumnya. Harga logam mulia kembali turun 25.000 per gram dan berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan dengan harga Rp2.600.000. Sementara itu harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.450.000 per gram. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu religi menanti kebersamaan kita.

Pendengar Persatu RRI Tambuah, sesaat lagi ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin Tambuah. Nah, selepas itu kita kembali lagi lanjutkan seluruh rangkaian siaran kita di edisi ini. Tetap bersama kami di Persatu RRI. Religi ke ruang Anda.

Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqu Allaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, ittaqu Allah, ittaqu Allaha ta'ala wa kunu ma'as sadiqin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah mendekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dia dengan sungguh-sungguh berusaha menjalankan setiap perintah Allah dan juga bersungguh-sungguh dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tilkal jannatu nurithu min ibadina man kana taqiya. Surga itu diwariskan dan disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi

larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa ini adalah jalan keselamatan, jalan yang akan menunjukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Orang yang menang itu adalah orang yang mereka dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Asy-Syafi'i beliau pernah menasihatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan, bi'sa zadi ilal ma'adi al-udwanu alal ibad. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menasihatkan kepada kita, bi'sa zadi ilal ma'ad, seburuk-buruk bekal yang dibawa seseorang menuju akhirat, al-udwanu alal ibad, adalah kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala jelas memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian semua selama kalian masih hidup, dan sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-taqwa. Ketakwaan kita kepada Allah, sejauh mana kita mau mengerjakan perintah-perintah Allah, dan sejauh mana kita mau menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Asy-Syafi'i menasihatkan kepada kita bahwa seburuk-buruk bekal yang dibawa seorang hamba pada hari kiamat adalah kedzaliman dia kepada sesama manusia. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kedzaliman yang dia tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kedzaliman ini diselesaikan oleh antara kedua orang yang saling mendzalimi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dhulmu thalasa, kezaliman itu ada tiga bentuknya. Yang pertama, ad-dhulmun la yaghfiruhullah. Ada kedzaliman yang dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedzaliman itu adalah asyirk. Jika seorang hamba dia menyekutukan Allah, menjadikan Tuhan tandingan selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, kemudian dia mati dalam keadaan tersebut, maka kezaliman ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kezaliman yang kedua, ad-dhulmu yaghfiruhullah. Ada kedzaliman yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat yang lima waktu, tapi dengan sengaja dia meninggalkan sholat yang lima waktu, ini bentuk kedzaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan dia menjauhi zina, tapi dia berzina. Ini adalah bentuk kedzaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan dia berpuasa pada bulan Ramadan, tapi pada bulan Ramadan dia tidak melaksanakan puasa. Ini termasuk kedzaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempunyai potensi untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebelum ajal menjemputnya, dia bertobat kepada Allah. Dia mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia menyesali setiap perbuatan dosa yang dia lakukan kepada Allah. Maka ini ada kemungkinan besar dan pasti, jika dia bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ada kezaliman yang ketiga, ad-dhulmu
Ad-dulmu la yadrukuhullah. Ada kedzaliman yang dia tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur dalam urusan dosa ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengadili sampai diselesaikan masalah ini. Apakah kedzaliman tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal ladzi la yatrukuhu Allah, adapun dosa yang dia tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzulmul ibadi ba'dihim ba'da. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kezaliman manusia terhadap sesama manusia lain. Hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd, sehingga mereka berdua menyelesaikan urusannya. Maka nasihat Imam Asy-Syafi'i tadi yang mengatakan seburuk-buruk bekal yang dimiliki oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah dia datang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia membawa dosa kedzaliman terhadap saudaranya sesama manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, beliau bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Kata para sahabat ketika ditanya Nabi, siapakah orang yang bangkrut itu, wahai para sahabat? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah, man la dirhama wala mata, orang yang dia tidak punya dirham dan dia tidak punya harta sama sekali. Kalau kita berkaca pada pertanyaan duniawi, maka mungkin ini masuk dalam kriteria tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita tentang bangkrut yang hakiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang dia pada hari kiamat nanti datang membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, membawa semua pahala amal ibadahnya ketika dia hidup, tetapi wayati qad syatama hada, tetapi ketika itu dia datang juga dengan dosa-dosanya, dosa dia kepada sesama manusia. Wayati qad syatama hada, dia datang dengan membawa dosa, dia mencaci saudaranya. Wa qadhafa hadha, dia menghina saudaranya. Wa akala mala hadha, dan dia memakan harta saudaranya dengan cara yang haram. Wa syafaka dama hadha, bahkan dia menumpahkan darah saudaranya. Wa dharaba hadha, dan dia juga memukul saudaranya. Nabi sallallahu alaihi, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi yang hakiki adalah ketika dia bersusah payah beramal ketika dia hidup di

dunia ini, dia mengerjakan sholat, dia membayar zakat, dia bersedekah, dia berinfak, dia berpuasa, dia menjalankan segala perintah Allah, tapi di sisi lain dia mempunyai dosa zalim terhadap saudaranya sesama manusia. Dia menuduh saudaranya, dia membicarakan keburukan saudaranya, dia memfitnah saudaranya, dia mencuri harta saudaranya, dia memakan harta saudaranya, dia membunuh saudaranya, bahkan dia memukul saudaranya, dia menyakiti saudaranya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Nanti orang yang dia zalimi akan berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, akan mengatakan, ya Allah, si fulan ini dulu pernah memfitnah saya. Si fulan ini pernah mengghibah saya, pernah mencuri harta saya, pernah memukul saya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kedzaliman seperti ini. Maka Allah turut campur dengan mengatakan, fayu'ta hadha min hasanati. Kebaikan yang orang tadi kumpulkan dengan susah payah selama hidupnya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Biqadri madlamatihi, sesuai dengan kedzaliman yang dia berbuat kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat, kalau seluruh amal kebaikannya sudah habis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang antri untuk menuntut di pengadilan Allah itu masih panjang barisannya. Karena banyak sekali yang orang yang dia zalimi tidak selamat dari kejahatan lisannya, tidak selamat dari kejahatan tangannya, tidak selamat dari kejahatan kekuasaannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min khotayahum faturihat alaihi. Maka untuk menghapus dosa orang yang berbuat zalim tadi, karena seluruh amalan pahalanya sudah habis dibagikan kepada orang yang dia zalimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya ukhidha min khotayahum faturiha alaihi. Dosa orang yang dia zalimi ini tadi ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Thumma turiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang yang dia benar-benar bangkrut secara hakiki. Bukan dia tidak punya harta, bukan dia tidak punya uang, tapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat adalah orang yang ketika dia hidup dia melaksanakan amal soleh, tapi di sisi lain dia tidak bisa menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kekuasaannya daripada menyakiti saudaranya. Dan ini berat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah, kita hanya tinggal mengadahkan tangan bertaubat kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, aku bertaubat kepadamu, tidak akan mengulangi dosa-dosaku, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi dosa kita kepada manusia berat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita hidup, masih memberikan kita umur. Pergunakan dan perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Jangan mencela, jangan menghina, jangan memakan hartanya dengan cara yang haram, jangan menggibah, jangan menghina, jangan mencaci, jangan memfitnah. Karena semua ini pertanggungjawaban berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

مسجد الصبح maka solat lurus dan rapat pasok.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي

ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون

saat ku

grata.

0: Kan kita merayakan Maulid Nabi hari ini, apa sih pesan atau poin penting yang paling utama untuk kita jadikan bahan perenungan dan introspeksi diri bersama ya, untuk terus menjaga kehangatan persaudaraan dan toleransi di antara kita.
1: Satu hal yang ingin saya sampaikan, okelah, secara tauhid, secara keyakinan kita bisa berbeda, tapi ketika sudah kita keluar dari ranah itu, dalam artian keluar dari peribadatan kita masing-masing, ketemu kita di jalan, insya Allah kita sama. Warna kulit boleh berbeda, warna mata boleh berbeda, kontur wajah pun boleh berbeda. Tapi ketika ada hal yang membutuhkan kebersamaan, mari tak usah bertanya. Kau dari mana, agamamu apa, cukup kita urutkan tangan, bantu sebisanya, Pak, insya Allah itu bisa memperindah keberagaman kita di tengah warna-warni kita sebagai manusia.

2020 Indonesia menapati usia ke-81 tahun, mengusung tema suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan menunjukkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberada ke luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Budi Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia, Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung salat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atap Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atap Buah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi ke ruang dengar Anda akan menyajikan sebuah dokumenter budaya tentang kolam susu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI

Nola dia inarai moris patin. Dula husar fatin. Amasai pinang patin. Moris emarai ina. Dia sadia kaba. Mata rostur ema dia kliu mate.

0: tidak sembarang orang masuk. Sampai sekarang orang tidak sembarang masuk. Kolam susu, orang tak.
1: Kolam susu pun dulu luar biasa. Waduh, luar biasa itu. Bangga.
2: Bukan sebuah cerita fiksi belaka keberadaan kolam susu, sebuah kolam dangkal air payau dengan potensi piaraan ikan bandeng secara alami ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan kolam susuk, tepatnya di Desa Dua Laus wilayah Kecamatan Kakulu Mesak, Belu, oleh masyarakat adat setempat mengenal sebuah tradisi berupa penangkapan ikan secara tradisional. Hal ini pun sebenarnya sebagai aset sejarah budaya masa lampau yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Menurut cerita para tetua, kolam susuk sebenarnya bukan merupakan buatan tangan manusia, lazimnya sebuah kolam ikan, namun terbentuk secara alami.
0: Hanya waktu saya masih kecil, abung-abung saja, turun memperhatikan saja. Kolam masuk rame-rame. Saya itu waktu masih muda, masih kecil, Pak, tahun 2003. Iya, SMP. Itu masih SMP. Itu waktu memang ramainya luar biasa. Baru tidak sekolah, ikut semua rame-rame masuk. Tahu sendiri, kita pakai itu kelapa bebak itu terbang. Jadi orang pakai jalan ini hanya tara-tara begini saya. Iya, banding. Karena dulu banding dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau memang sudah besar itu baru yang jaga kolam itu lapor sama raja, suruh tangkap. Sehingga tidak sembarang orang masuk. Sampai sekarang orang tidak sembarang masuk. Kalau orang tak ikan banding itu luar biasa itu waktu memang. Itu bertahan sampai dengan mereka tersebut ke Cina. Itu sudah tidak lagi. Kolam susu tidak ada yang perhatikan lagi. Jadi mulai dari pemerintah desa ambil alih. Pemerintah desa ambil alih, mereka mulai tersebut. Ikan yang luar biasa. Saya waktu tahun berapa Dirjen Pariwisata datang. Saya sempat sampaikan semua keluhan itu ke Dirjen Pariwisata. Kan langsung kolam susu kan dengan Pak Tilas datang kemari untuk lihat jejak.
2: Tokoh adat Desa Jenilu, Hieronymus Pareira, kembali membuka memori ingatannya menceritakan sedikit sejarah mengenai kolam susuk yang pernah dialaminya. Sebagai anak sekolahan SMP di kala itu, tahun 1970-an, cukup mengetahui tradisi menangkap ikan bandeng hanya menggunakan pelepah kelapa. Tradisi adat pun diadakan selama 7 hari 7 malam selama seminggu, melibatkan suku-suku terkait, pemangku adat yang ada di Belu diundang untuk menjala ikan. Di lokasi sebuah pohon beringin besar sekitar kolam yang namanya Halituris, disitulah diadakan ritual adat Betane Dato. Hasil tangkapan khusus diberikan untuk raja dan undangan luar yang hadir pada acara penangkapan. Pohon beringin sebagai salah satu saksi sejarah diadakannya ritual adat penangkapan ikan bandeng di lokasi kolam susuk kala itu, tahun 70-an silam.
0: Ya, masih ada orang ini adu ayam, main judi, malam mencede likurai, paginya mulai masuk hutan, cari rusa, cari babi hutan. Setelah itu baru mulai hari-harinya itu mulai jalan. Seminggu penuh, hari itu situ tidak ada yang lewat, yang kepecahannya ratu itu. Itu penjagaan khusus sehingga di situ raja-raja punya tempat tinggal. Hanya dari kita keluar rumah dengan yang diulang itu baik dari lorong bahwa dengan yang saya bilang tak keluar sampai lewat itu. Sehingga ada satu suku yang harus jaga dan ada suruh orang untuk kumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan itu kan diambil. Jadi tidak setelah jarak tidak ada yang keluar. Kumpul dulu aja bagian dia punya dikasih berapa, yang sebagian dikasih untuk raja. Istilah saya pohon. Jadi saya pohon itu tumpuk di depan raja ini. Terus itu suku, ada satu suku yang bahagia atur. Jadi setelah raja artinya seperti orang tua dan tanya pun itu sudah dikasih keluar, bagi dulu untuk raja-raja tetangga, okay. Baru kemudian dibagi ke suku-suku yang hadir.
2: Damianus Mali, warga Desa Dua Laus, saksi sejarah keberadaan kolam susuk. Baru berusia 8 tahun, masih dalam ingatannya ritual adat jala ikan selama 7 hari 7 malam.
1: Sejak saya kecil, zamannya Gubernur Eltaris itu luar biasa. 7 hari 7 malam sebelum penangkapan, sebelum hari H. Kolam susu pun dulu luar biasa. Waduh, Ya, dulu itu kalau kita omong ini luar biasa.
0: Iya.
1: Luar biasa bangga. Tahun itu saya masih kecil, tahun 78 ramai perang. Atau pun penuh dengan tentara. Di depan tambak perikanan itu masih hutan. Itu ramainya memang luar biasa. Satu minggu acara. Jadi dulu orang tua dulu itu kekompakannya luar biasa. Dia biasa penangkapan itu di bulan-bulan Oktober. Jadi satu bulan sebelum penangkapan itu semua sudah ini, setiap suku sudah siap. Jadi macam hal itu akibat tangkap, karena masyarakat atau hukum beri kepercayaan kepada mereka untuk menjadi siap tangkap. Lalu umat tolu, setelah ritual habis baru tangkap. Masuk tangkap itu ikan itu macam kita lihat di TV, tongkol yang lompat di bandar muncul seperti sendiri muncul. Ya istilah ada UPT lah, kasih nah
0: pohon,
1: kasih pohon toh UPT itu kalau bahasa Indonesia UPT ya. Kita kan kasih pohon, jadi keluar angkat satu ekor tumpuk di sana, tumpuk di sana dari setiap ya, rakyat yang tangkap. Jadi itu penangkapan itu bukan kita saja, hakoh turun undang semua termasuk Fatu Keti ini benju undang kasih kontrak ke Cina kolom payat lampu luar. Nah itu dong kan mulai buat petak toh, sedangkan dulu kan tiap petak.
2: Sebagai salah satu saksi sejarah adalah kepala desa Dua Laus yang sementara menjabat saat ini, Okto Bijalis Nape, dengan ceritanya tentang kolam susuk. Usianya masih cukup belia, baru menginjak usia 7 tahun. Kenangan manis Gus Pul saat datang ke lokasi setempat tahun 1977 silam menyairkan sebuah tembang manis kolam susuk yang akhirnya dikenang masyarakat luas.
1: Tahun 70-an, 77 Gus Pul hadir, saya baru umur 7 tahun. Itu di situ. Sehingga ikan bandeng itu dia terbang kayak burung pipit. Orang tidak jalan, orang hanya pakai pentungan kayu saja, bebak, palepak bebak untuk pukul itu ikan. Kalau anak kecil bisa ikan tarak mati. Itu dulu, itu saya saksi mata masih kecil, tapi saya lihat dengan mata kepala. Tahun 77 hadir itu saya istri kelas 1. Maka sejarah itu kolam susuk yang paling mau cerita yang benar, orang tua yang pada saat itu dan Bapak Hiro Pereira selaku raja adat dengan pemerintah sudah adat sudah tidak kedulu lagi. Orang-orang suku, orang-orang adat kenaian finansial mereka tidak dapat subsidi dari negara. Ini mau berbuat sendiri, swadaya sendiri. Kalau mau buat ritual kembali ke 2013 sel Komodo itu memberikan ritual adat itu beli ternak sapi, babi, kambing, uang perak yang 7 koba itu uang perak harus isi di 7 koba di sumber mata air. Ada 11 sumber mata air yang ada di situ, kolam susuk itu melambangkan 11 suku. Hanya sekarang kita mau kembali ke itu, orang-orang suku sudah tidak memiliki akal-akal. Nah, ini hanya bisa membangkitkan itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Belu bekerjasama kembali dengan suku-suku itu tasiato mengembangkan kembali ritual yang lalu yang penuh misteri pada tahun 70-an itu.
2: Kolam susuk dengan cerita masa lampau nyaris ditinggalkan dan menjadi kenangan. Hal ini pun dalam gambaran terhitung sejak tahun 1980-an sudah tidak terdapat lagi aktivitas ritual adat penangkapan ikan. Dari sisi pengelolaan kolam diserahkan ke pihak swasta, tidak seperti dulu lagi dengan potensi ikan bandeng melimpah, kini mulai berkurang hasil tangkapan. Masyarakat setempat berupaya untuk mengembalikan kejayaan masa lampau kolam susuk, merencanakan untuk mengadakan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional. Itu pun masih harus mempertimbangkan sisi pelaksanaannya, mengingat mengumpulkan masyarakat adat beserta para tetua, termasuk dari sisi anggaran yang harus matang dipersiapkan. haruskah aset sejarah budaya masa lampau kolam susuk yang sempat melegenda di tanah timur ini ditinggalkan? Sekian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asi, narator Aprianus Leon mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

masih tentang tradisi, masih dari daerah Bidu. Kita ini berbagi tentang Tihar Bidu, bukan sekedar bunyi gendang menabuh warisan leluhur.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Tik lu, Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali, ya Mbak. Glowing, mau kita Mbak?
0: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang

mengenal CI, daging asap khas rote. Dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan

0: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian Likurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Fahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
1: Kalau berbicara gendang atau tihar, dengan tarian Likurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Likurai kecuali itu ditabuh tihar itu oleh gadis-gadis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem kusur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nain hat, tudur nain hat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala pasukan monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo buimut.
0: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
1: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
0: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
1: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit ya, memakan waktu, dan dia kalau dikerjakan tanpa rasa cinta terhadap alat ini tidak akan mungkin terjadi. Karena dia punya proses pengerjaannya sangat rumit. Pertama pilihan kayu. Kayu ini supaya dia menghasilkan bunyi yang baik pada zaman dulu itu, oleh leluhur itu mereka biasa pakai kayu merah, kayu nangka, dengan kayu-kayu pilihan lain yang ada di hutan itu. Setelah kayu itu dibawa, mereka mulai membentuk tihar ini. Setelah bentuk, lalu dibor secara tradisional. Jadi lubangi sedikit, dibakar. Lubangi sedikit, dibakar. Sampai dia tembus membentuk satu lubang untuk menghasilkan tabung resonansi agar dipukul dia bisa berbunyi. Dalam perkembangannya, sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada buhut. Maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
0: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
1: Ini kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Dua kulit ini, kalau kulit kerbau tidak bisa atau kulit sapi tidak bisa karena terlalu tebal. Dia harus ada kulit yang tipis seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
0: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tihar dibuat 3-5 hari, kini pengerjaannya jauh lebih singkat tanpa meninggalkan teknik tradisional yang menjadi ciri khasnya.
1: Dulu itu biasanya orang-orang tua itu menghasilkan satu tihar itu bisa sampai 5 hari. Tetapi kalau di saat sekarang, saya bisa menghasilkan satu hari itu bisa menghasilkan 5-7 tihar. Dibantu oleh alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai untuk membantu memperlancar itu.
0: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
1: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja, setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap, ini pekerjaan apa? Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu. Kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Kalau tidak, dia akan punah.
0: Menurut Pius Pahit, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengrajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
1: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat ini, saya tidak tertutup, saya buka. Malah mereka anak-anak yang duduk-duduk di cabang ini saya ajak, mari bergabung kita buat ini. Tetapi sepertinya tidak ada minat, dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu juga tidak digubris oleh mereka, malah mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diperdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa. Itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan, menambah ini untuk menambah ekonomi masyarakat sebenarnya. Tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati, itu nanti kelamaan. Kalau bisa, kepala desa atau kepala-kepala kelurahan itu punya inisiatif, para camat punya inisiatif untuk menganggarkan atau mengusulkan kelompok-kelompok untuk pembuatan kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan tihar, tetapi ada juga pembuatan pedang. Karena pedang dengan tihar itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan tihar ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua perongeng itu adalah simbol.
0: Meski menghadapi berbagai tantangan, tihar karya Pius Fahik telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
1: Saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200.000. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus, dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring, tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang baru tihar.
0: Bagi Pius Fahid, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan tihar tetap bergema sebagai identitas Belu di masa depan.
1: Jadi buat kaula muda, anak-anak muda, saya mungkin saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini, memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno dan kolot. Sebenarnya hal-hal ini, karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya, ya sebenarnya ini satu pekerjaan yang dia bisa menghasilkan. Dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan. Kalau orang pesannya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang. Saya menghimbau kalau bisa mari, kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini masa-masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang begitu juga. Jadi banyak produk-produk luar negeri, banyak produk-produk lain yang sudah dimasukkan sebagai budaya daerah kita, yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita sebenarnya. Saya mengajak kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita.
0: Tabuhan tihar bukan sekedar irama pengiring tarian Likurai. Di balik bunyinya tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saya Arda Fahid mengakhiri cerita budaya dengan judul Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya.

0: contoh misalnya di Banjarmasin itu tidak ada kebakaran, tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan. Pelaksanaan WFH di sana.
1: Jadi untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda seluruh rakyat terintegrasi 9 dan rumah sakit daerah idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
2: Memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
4: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta Jumat pagi diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
5: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
4: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindrajaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
6: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10%, kita menurun 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah? Nah, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati RRI digital itu kan.
4: Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
7: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya teman.
8: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
7: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah

0: inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas POPS TNI Habema. Laporan disampaikan Bobby O. Sapulet.
3: Setia kepada negara satuan Republik Indonesia.
4: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodab 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 TCB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodab 34 Beoga pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di distrik Beoga Kabupaten Puncak Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan penghormatan dan penciuman bendera merah putih serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
3: Setia kepada negara satuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Pancasila. Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengganggu NKRI bahwa saya adalah saya menyesal telah dengan kelompok poteng empat saya bersedia dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI lima tidak akan pernah terlibat dan tidak mendukung semua kegiatan organisasi Papua Merdeka open yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
4: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam

0: penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
2: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
2: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
3: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
2: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo tidak pernah mengarahkan kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20.000 untuk jemaah haji reguler atau khusus. Hal tersebut disampaikan saat memberi keterangan di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Luar negeri, karena kan menyangkut kuota tambahan ya, semestinya kan logikanya Menteri Agama. Nah, kenapa beliau tidak ikut di situ?
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam kesaksiannya, Dito mengatakan lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tanpa dihadiri Menteri Agama. Namun Dito tidak tahu kenapa Menteri Agama tidak hadir tapi diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Dito juga mengatakan pemerintah mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dan Presiden tidak pernah mengarahkan kuota tambahan tersebut untuk haji reguler atau khusus.
4: Kemudian apakah ada pada saat penyampaian itu arahan dari Presiden terkait dengan proporsi pembagian itu nanti akan seperti apa?
6: Tidak ada sama sekali.
4: Apakah pada saat itu juga disampaikan terkait dengan kenapa atau alasan apa itu dimintakan? Tidak ada juga.
6: Tidak ada, tapi menurut saya itu hal yang lumrah ketika Presiden Indonesia ketemu Raja Arab, pasti yang paling pertama ditanya pelayanan haji.
5: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Komas menanyakan kepada saksi apakah kuota haji tambahan pada saat Presiden bertemu dengan Raja Salman sudah dibahas berapa jumlah yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, para pengusaha perjalanan ibadah haji khusus di tanah air sudah mengetahuinya jumlah kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
7: Ada pembahasan terkait penambahan kuota dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud atau MBS, namun tidak dibahas jumlah kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Benar begitu ya? Waktu itu belum ada kejelasan berapa banyak.
6: Belum.
7: Tapi sudah terinfo ke Pak Mertua?
6: Belum.
7: Pak,
6: itu kan sehari setelahnya.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menyebut sebanyak 313 korporasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK diuntungkan sebesar 478,17 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrian BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar.
8: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya, cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
9: Makanya ini kita lagi evaluasi ini ya. 3 hari ini kan baru laporan.
10: Iya betul.
9: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua. Kan ini kan vertikal dari kementerian semua, kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini, sekaligus satgas turun dulu ini, turun dulu satgas tertiban kayak begini. Sudah, Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua.
10: Oh, siap.
9: Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
8: Sementara itu, salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan, fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini, stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrian panjang dan menjadi pertanyaan, ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
11: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
8: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu midterm pada 3 November. Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu atau bahkan mungkin sebelumnya. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar Amerika Serikat habis-habisan dalam perang dengan Iran. Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu. Meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara. Beralih ke informasi olahraga, tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain menjalani latihan dan simulasi, kontingen panahan akan berangkat lebih awal pada 14 September mendatang untuk menjalani aklimatisasi. Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui di acara pengukuhan tim Indonesia Rabu kemarin mengatakan, aklimatisasi dilakukan di Fukuoka sebelum tim melanjutkan perjalanan menuju Aichi. Ia memaparkan tim panahan yang berangkat ke Jepang terdiri dari 10 atlet yang akan dibagi ke dalam 2 divisi.
10: Persiapannya sih kita lebih banyak simulasi ya, dan kita akan berangkat lebih awal tanggal 14 untuk aklimatisasi di Fukuoka, Jepang sebelum merapat ke Aichi. Dari panahan itu ada 10 atlet ya, dari 2 divisi, jadi ada divisi rekor sama kompon. Setiap divisi itu ada 6 orang, jadi 3 atlet putra dan 3 atlet putri, tapi untuk yang di kompon itu ada 3 atlet putri dan 1 atlet putra, dan juga ada 4 pelatih dan beberapa tim pendukung yang nanti berangkat.
0: Ega menambahkan tim akan mengikuti 5 nomor panahan di Asian Games 2026, yakni nomor individu putra dan putri, beregu putra dan putri, serta beregu campuran. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat mengantarkan panahan Indonesia meraih medali, termasuk medali emas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

1 Pak. Mengusung tema surat penutup daulat, adil dan makmur, RRI menentukan peranan sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI dijangkau hingga keberadaan semua nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Dinas Bo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan menunjukkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali udara,

Bekasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia. Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung sholat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atap Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atap Buah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke baik pendengar Pro 1 Area Tempur di mana saja Anda berada bersama saya Jeffrey Fetis yang menemani Anda setengah jam ke depan. Ke depan di Pro Dangdut dan di siang hari ini menjelang sore. Saya sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 12 lagu yang sudah disiapkan di Facebook Area Tempur. Boleh beli komentar, beli WA telepon di 0812 460 1002. Lagu pertama yaitu ada Oci Alvira Hanya Untukmu, Bawa Marisa dan Ali Asyar Kunci Surga dan Lesti Ade Eko dan Mas Do Kisinan Mirnawati Bukan Ku Tak Mampu, ada Opa Tantang Rinduku, ada Jasmine seperti malam, ada Dara Ayu Gala-gala dan ada Masio Penantian dan juga ada Lusti Dela Perjuang dan juga ada lagi Imron Sawedo, ada Akhir Sebuah Cerita dan ada Vita Alfia Untuk Apa. Pendengar Pro 1 Area Tempur, ada yang mau bergabung di line telepon saya di siang hari ini di 0812 460 1002. Kalau bergabung di line telepon di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung bersama saya di Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Oh, sabar ya Mas Edi, ini suaranya belum tersambung. Ditunggu Mas Edi. Belum tersambung di YouTube-nya Mas Edi. Oke Mas Edi.
0: Selamat siang menjelang sore Ruang Rindu.
2: Selamat siang menjelang sore. Rodang dudang dudela kita bukan letak mampu. Kenapa
0: baru dongol? Oh, saya pikir kadang-kadang saya lagi.
2: Hah?
0: Oh, lagi ya.
2: Ini waktunya berapa menit lagi? Waktunya pendek sekali.
0: Iya, waktunya harus pendek Mas Edi.
2: Terus siapa yang menerusin ini?
0: Oh, nanti yang penerusnya mungkin kakak Teresa atau kakak
2: Yanti. Ini Arda nggak libur?
0: Kakak Ardanya malam nanti.
2: Oh, begitu diulang, tualik lagi. Tualik. Oh, ini selamat ya, ulang tahun ya, 81 ya. Semoga RRI jaya di udara untuk selamanya-lamanya. Kailan merdeka tetap merdeka. Oke? Okay?
0: Amin. Terima kasih untuk Mas Edi.
2: Amin. Semoga saya selalu. Bukan tak mampu. Oke. Okay. Salam spesial.
0: Oke. Okay. Gas salam-salamnya Mas Edi.
2: Waktu, iya. Spesial buat saya Jeffrey. Salam buat keluarga di rumah. Lalu wakil kalau kontrol Pro 1 atau 2. Kak Evi, Kak Fendi, Kak Arda, saya, Kak Teresa. Oke?
0: Okay? Oke okay, Mas Edi.
2: Spesial buat Putri Tunggal ini lagu ini.
0: Iya.
2: Buat Putri Tunggal ya.
0: Boleh. Nah,
2: ya jangan tuh kasihan. Oke. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat
2: bukan
0: siang.
2: Bukan tak mampu.
0: Oke.
2: Obrigado okay. Barak.
0: Obrigado barak, Mas Edi. Oke baik pendengar Pro 1 Area Tempur di mana saja Anda berada masih bersama saya Jeffrey Siang di Perangku dan kita di siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bunda Ima?
3: Kabar baik.
0: Kabarnya baik, sehat selalu Bro Bunda.
3: Amin, amin sehat selalu.
0: Oke Bunda, mari kita lagap. Jadi
3: akhir sebuah cinta.
0: Akhir
3: sebuah cinta.
0: Oke deh. Kalau kali ini kan monitor toh jadi tahu.
3: Tidak juga. Kadang-kadang.
0: Oh.
3: Iya.
0: Akhir sebuah
3: tidak selamanya,
0: cinta.
3: Bu. Oke, salam-salam dulu ya.
0: Oke, Bunda, salam-salamnya.
3: Ya, salam-salamnya pertama tentunya ya buat Bung Jeffrey bersama operatornya dengan ucapan selamat sore. Sudah sore ya, mau jam 3 nih.
0: Ya.
3: Selamat sore, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati buat teman-teman ya, tanpa disebut satu persatu namanya ya, yang ada di ND, selamat sore semua, ada di Kupang, Atambua, lebih spesial yang ada di Atambua semuanya, selamat sore, terus ada di Geva, di Timor Leste, di Palu, dan semua pendengar setia yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, selamat sore saja semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, baik, selamat sore juga untuk Bunda.
3: Sehat.
0: Baik, pendengar Persatu RR Tembo di mana saja Anda berada, masih bersama saya. Oke, baik, masih ada yang mau bergabung bersama saya di sore hari ini. Saya masih menunggu Anda di 1212. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu yang sudah di request tadi oleh Mas Edi. Katanya bukan pertama. Baik, terima kasih untuk Mas Edi. Semoga teman-teman

Oke, baik pendengar Pusat WR dan di mana saja berada, kita masih menunggu lagu-lagu yang sudah di request, dan juga di siang menjelang sore hari ini masih ada yang mau bergabung di dan telepon kami di 0812 4601 02. Belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu yang sudah di request oleh

0: Atam Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Gua sore ini, produksi RRI Atam Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendy Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI atau Mua di mana saja berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Ada saya Antikima bersama tim Atambua Sore yang akan menemani Anda semuanya, dan kami akan melanjutkan menemani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan hari ini pendengar ya, 11 September 2026, pendengar setia RRI Atambua di mana saja berada, hari ini kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, RRI sudah hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang terpercaya, pendidikan yang mencerahkan, hiburan yang berkualitas, serta menjadi perekat persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari kita terus mendukung RRI sebagai media publik yang independen, terpercaya, dan semakin relevan di era digital. Dan atas nama seluruh keluarga besar RRI, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan para pendengar selama ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, terus mengudara untuk Indonesia, menyatukan negeri dengan informasi dan inspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Baik, pendengar di 08-1246-010202 yang mau berpartisipasi, silakan ya di program itu sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada Ibu Paula, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salamnya untuk semuanya saja. Untuk kakak yang bertugas, salam sehat selalu. Lagunya nomor 11, Imron Sadewa, Ayo Cinta Cinta, sudah saya putarkan barusan. Saya putarkan. Ya, semoga bisa menghibur Ibu Paula bersama keluarga semuanya. Kemudian kakak Pujang Gawayata juga terima kasih sudah menyenggol ya, sudah bergabung juga ya di RRI Atambua. Kemudian ada kakak Tobi Nanabu, selamat sore, katanya perdana kita kita lagunya nomor 11 juga nih. Salamnya untuk semua dari kakak Tobi Nanabu di Patuulan. Baik, saya terima penelpon di sesi kedua ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga kakak Fenty di Ayo Tumas.
1: Iya ya, kakak.
0: Kakak Fenty, kabar baik?
1: Iya. Puji Tuhan, kabarnya baik. Iya.
0: Kakak Fendi, apa yang ingin disampaikan? Sampaikan. Kirim salam dulu kak. Mau request lagu dulu kak? Atau kak?
1: Lagunya nomor 11 kak.
0: Lagunya nomor 11. Ada akhir sebuah cerita sudah saya putarkan tadi.
1: Ayam misalnya.
0: Nah, ayam mana ya? Diganti. Masih ada Uci Alvira, Hanya Untukmu. Kemudian ada Wawa Marisa, Kunci Surga. Ada Lesti Ego, ada Mas Do.
1: Lesti saja kak.
0: Lesti Ego.
1: Iya.
0: Baik, saya siapkan ya.
1: Iya baik kakak. Berikan. Maksudnya saya mau lanjut salam lagi yang pertama buat ini kakak Arda ya.
0: Ini Yanti.
1: Maaf Kak Yanti. Mohon maaf ya. Buat Kak Yanti yang bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu. Lanjut buat sahabat ada Bunda Jessy, ada Bella, ada Vero Tamonov, ada juga Yusen Kais, ada Bunda Ima, ada Mbak Wija, Paman Nasrul, ada Mas Edi, ada Bapak Edi, ada Bung Oki, ada juga Abang Lee, ada Bapak Papi Fernandez, ada juga Bapak Ten, ada Bung Marcel, dan tinggalnya buat semua-semua saja kakak. Baik. Yang lagi mendengarkan proses RRI Atambua di mana saja berada. Dengan ucap selamat sore dan salam kompak selalu.
0: Baik.
1: Juga tidak lupa saya ucapkan dirgahayu buat RRI 81 tahun ya Kak.
0: Iya,
1: hari ini.
0: Iya, betul.
1: Iya, yang 81 tahun. Semoga RRI selalu jadi udara dan abadi di hati.
0: Terima kasih untuk ucapannya
1: buat Kakak. Iya, buat Kakak Yanti. Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore juga Kakak Fendi. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah mengucapkan ya selamat ulang tahun ya untuk RRI. Ya, semoga kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Anda pendengar di mana saja berada. Baik, Kakak Fendi lagunya dari Lesti ya, Egois. Ada lagi yang ingin bergabung, silakan. Saya masih menanti di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, satu penelpon lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Sore, Pro Dangdut dan itu besarnya kurang kecil ya, besarnya.
0: Iya. Mas Edi, bagaimana? Ini sudah besar ini Mas Edi.
2: Masa?
0: Oh, iya.
2: Oke, selamat sore ya. Sehat ya Yanti ya?
0: Sehat. Harus selalu sehat.
2: Dirgahayu dan di seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Dalam kondisinya.
0: Iya.
2: Kita jaya jarak dari mereka ke mereka buat sebelumnya di yang bagus apa yang belum di request ya?
0: Lagu yang belum di request ini ada dari Oci Alvira, Hanya Untukmu, kemudian Wawa Marisha, Kunci Surga, ada Mas Do Kisinan ya, ada Mirnawati, Mirnawati sudah, Opa Tatang Rinduku, ada Jasmine Sepertiga Malam, ada Dara Ayu Gala-Gala, kemudian Mansur S Penantian, kemudian Alusti Lelah Berjuang.
2: Mansur aja.
0: Mansur S, oke. Nomor 9
2: lagunya. Ya.
0: Oke.
2: Oke, salamnya ya.
0: Baik.
2: Salamnya buat Fendi, buat keluarga di rumah pulang hati hati ya.
0: Baik.
2: Juga terima kasih penggolanya, ibu guru Fendi. Bila mari kita bersatu, demi simbol. Bapaknya sudah ada, nanti sudah datang bapaknya dari Papua ya.
0: Iya.
2: Kemarin malam dia main. Apa nama saya? Kalau kita jangan kesal berbuka karena marah bapaknya. Bukan mari kita meriahkan hari ulang tahun.
0: Terima kasih Mas Edi, selamat sore juga. Ya, terima kasih sudah bergabung.

Seluruh Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur karena menentukan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan kedua Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Budi Dasmo, Direktur Utama RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu judi online mampu menghancurkan hidup seseorang yang terlibat dalam dunia khayalan satu ini? Banyak sekali dampak sosial yang dialami dan sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan akibat judi online. Beberapa dampak sosial yang banyak terjadi seperti hubungan keluarga dan pertemanan menjadi rusak, terisolasi dan jarang berinteraksi akibat kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dan judi online berpotensi bocornya data pribadi yang dicuri lewat situs yang diretas. Judi online juga mempengaruhi seseorang dapat terlibat kriminalitas, pengejaran, dan penangkapan. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, biasanya akan mengalami krisis finansial. Masalah ini jadi pemicu seseorang menjadi stres, depresi, tidak berdaya.

0: baru.
1: Ya, kalau aku buat anak dua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya, Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi.

0: Pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi dari miliknya Agusti Allah berjuang. Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 14 menit lagi waktu kita ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, sore.
0: Iya, selamat sore Bang Adi.
1: Ya, selamat sore.
0: Iya, apa kabar? Baik ya.
1: Begitu, kabarnya baik.
0: Cukup, alhamdulillah.
1: Kabar gimana kabar?
0: Sama tetap, baiknya dengan Bang Adi. Saya juga baik. Iya. Baik. Bang Adi, silakan waktu kita singkat soalnya.
1: Iya, sebelum saya request lagu, saya ucapkan ini dulu ya, selamat ulang tahun RRI ya yang ke 81.
0: Terima kasih Bang Adi.
1: Semoga RRI selalu jaya bintara. Dan semoga angkasa-angkasa ini juga selalu sehat.
0: Amin.
1: Saya mau request lagunya ini aja, Jalan-Jalan.
0: Lagunya
1: Jalan-Jalan.
0: Oh ya, Gala-Gala, oke.
1: Okay.
0: Iya, ditunggu ya.
1: Oke, okay, salamnya buat Kayanti, selalu bersama keluarga. Ada siapa ya? Ada Marina, ada Kak Maria juga di pasar, ada Bunga Jiga juga, ada Mama Kusen juga, ada Mas Edi Cabela, Kak Vero juga, Mama Ina di sini, Mama Asa juga, Pak Hendra juga di atas bosan. Dan ada semuanya aja ya, Kak. Dari atas kegiatan besar kecuali di Sapura. Oke, terima kasih Kak Yanti.
0: Terima kasih. Selamat sore ya. Sehat selalu, bahagia selalu Bang Adi. Semoga aktivitasnya lancar ya. Baik. Setelah Bang Adi, ada lagi yang ingin bergabung berhat di 08124601-0202. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, selamat sore juga Kak Vero Tamono di Putun. Iya.
2: Iya.
0: Bagaimana Putun hari ini? Mendung hujan kah? Atau?
2: Ada panas kan?
0: Oh, ada panas. Ya. Oh, sama ya. Juga di sini panas sekali.
2: Ya. Saya ikutan saja bersih.
0: Kan? Lagunya ikutan saja, baik. Saya pilihkan nanti.
2: Oke, yang pertama-tama saya mengucapkan hari ulang tahun RR yang 21. Semoga radio kita tetap saya di udara dan abadi di masing-masing.
0: Baik.
2: Dan semoga yang siap bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga selalu berganti dan sebentar pelan hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Untuk semua sahabat, saya salam sampurata, 1, 2, 3 sayang semuanya, dan 1, 2, 3 semuanya selalu hati Vero.
0: Iya, mantap betul.
2: Untuk Kakak Ibuti, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore juga. Ya, Kakak Vero Tamonop yang punya Putun. Dan pendengar, sekarang sudah pukul 15.49 menit. Dua lagu akan saya hadirkan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI

Cinta produk dalam negeri adalah suatu gerakan atau sikap yang mendorong masyarakat untuk lebih memilih, menggunakan, dan mendukung produk-produk yang diproduksi di dalam negeri atau lokal daripada produk impor. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk lokal dan dampaknya terhadap perekonomian, budaya, dan masyarakat. Berikut tujuan cinta produk dalam negeri. Yang pertama, dengan membeli produk dalam negeri, masyarakat membantu meningkatkan pendapatan produsen lokal yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dengan dukungan konsumen, produsen lokal terdorong untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah. Dengan mencintai produk dalam negeri, masyarakat turut melestarikan warisan budaya tersebut. Dan dengan lebih memilih produk lokal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi. Dan tujuan cinta produk dalam negeri yang terakhir yaitu, masyarakat yang mencintai produk dalam negeri cenderung memiliki rasa kebanggaan terhadap produk dan budaya lokal yang dapat memperkuat identitas nasional.

0: khususnya ke 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menentukan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Pro 1 beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Profesor Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.

atau gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Gua Sore Ini, produksi RRI Atam Gua, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Gua Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Pukul 16.23 menit. Pendengar, di mana saja berada, bunga tidak hanya menjadi simbol keindahan, tetapi juga bisa menjadi cara untuk menyampaikan kasih sayang, ucapan selamat, penghargaan, sampai ungkapan terima kasih untuk orang-orang terdekat kita. Nah, di tengah semakin beragamnya kebutuhan masyarakat terhadap buket bunga dan berbagai rangkaian hadiah, usaha florist menjadi salah satu peluang bisnis kreatif yang menarik untuk dikembangkan. Nah, salah satunya adalah Sertina Florist, begitu ya, usaha yang menghadirkan berbagai kreasi buket bunga dan rangkaian hadiah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini bagaimana perjalanan Sertina Florist ini, memang usahanya, apa saja produk yang ditawarkan, proses kreatifnya seperti apa. Saat ini kita sudah bersama dengan pemilik Sertina Florist, yaitu Kakak Sertina Ki Iqlau yang sudah bersama kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kakak. Baik, kita coba untuk menghubungi ya Kakak Sertina yang sudah bersama kita. Ya, tadi sempat terputus, semoga saja sudah bisa terhubung. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Iya, selamat sore. Apa kabar, Kakak Sertina?
1: Baik, Kak.
0: Kabar baik. Usahanya juga baik, semoga ya.
1: Iya, amin.
0: Iya, sampai dengan saat ini berjalan lancar, Sertina Florist-nya?
1: Lumayan berjalan lancar, Kak.
0: Lumayan
1: untuk apa?
0: Lancar.
1: Bunga-bunga.
0: Baik. Kakak Sertina, mungkin bisa ceritakan kepada pendengar bagaimana awal mulanya berdiri Sertina Florist dan kenapa memilih usaha di bidang florist ini?
1: Awalnya bingung sih mau buka usaha apa di atas gua. Soalnya kan sudah banyak nih, kalau misalnya kita mau bilang kayak toko sembako, bangunan dan lain-lain, dan itu kan butuh modal yang cukup besar. Jadi pikir-pikir, oh kayaknya bunga ini masih tidak, maksudnya antrian untuk bersaingnya itu tidak terlalu banyak. Jadi terus modalnya juga memang bisa untuk dari modal yang kecil. Lalu pikir-pikir, oh memang tercetus juga karena dari saran dari kakak, coba cari apa bunga suppliernya, terus coba kursus bunga gitu. Jadi mulai dari modal kecil gitu.
0: Baik, ini dimulainya sejak kapan?
1: Tahun 2023 bulan Maret.
0: 2023 bulan Maret, berarti sudah berjalan kurang lebih 3 tahun.
1: 3 tahun. 3 tahun berjalan pun sebenarnya memang awal-awal juga memang sepi sekali. Bahkan satu hari itu kita tidak tahu kunci lagi di mana, karena saking tidak ada pembelinya gitu.
0: Iya, tapi bagaimana dengan sekarang?
1: Sekarang sudah pelan-pelan ya, pelan-pelan sudah mulai ada ya. Satu hari itu pasti adalah pesanan-pesanan seperti buket, pesan bunga, atau bunga-bunga. Misalnya ada yang mau beli bunga tangkaian, itu kita juga menyediakan.
0: Baik, ini di Atambua ya?
1: Iya, di belakang toko modern, Jalan Proklamasi.
0: Baik, nah ini produk apa saja yang saat ini ditawarkan oleh Sertina Florist selain buket bunga?
1: Selain buket bunga, kita menyediakan juga untuk penjualan bunga-bunga tangkaian atau grosir, ecer maupun grosir. Mungkin ada yang kayak sekarang kan banyak dekorasi dari Atambua juga ada banyak, lumayan banyak. Nah itu mereka kadang-kadang kalau bahannya kurang, mereka langsung ke toko untuk cari. Dan juga ada papan bunga, kita menyediakan papan bunga duka, wedding, atau ucapan grand opening. Ada juga vase keramik bunga. Sebenarnya kalau untuk produk di toko bunga itu agak bervariasi. Karena mereka datang untuk misalnya kak mau cari bunga untuk yang bentuknya salib, untuk tutup peti, itu kita juga bisa. Atau kak mau cari misalnya kayak ada pejabat yang datang lalu butuh kalung bunga, itu bisa kita buatkan juga.
0: Hmm. Baik, ada produk yang unik begitu dari Sherlina Florist ini?
1: Kalau produk unik itu mungkin lebih ke buket. Buket itu kadang macam-macam isiannya. Kadang kan semua orang kan, beberapa orang kan membayangkan, oh buket itu berarti isinya bunga, uang gitu. Tapi ada juga yang macam-macam, misalnya pernah datang itu ada yang bawa pinang, tangkainya gitu. Nanti kita rangkaikan juga ada. Lalu lebih ke ini sih kak, fasad rangkaian bunga, tapi kita usahakan untuk miripkan dengan yang asli gitu kadang, sesuai bahannya yang bagus gitu, kadang bisa mirip gitu.
0: Berarti disesuaikan juga dengan permintaan pelanggan begitu ya?
1: Iya, kadang ada permintaan pelanggan yang belum pernah kita buat, tapi kita mencoba untuk kita sediakan gitu.
0: Baik, kalau jenis bunga ataupun bahan yang biasa digunakan begitu untuk membuat buket ataupun rangkaian bunga begitu, apa saja?
1: Bahannya itu kita sekarang pakai bunganya masih artifisial, tidak ada fresh flower. Terus kertas selofan untuk bungkus buket, lalu ada pita dan lain-lain sebagai bahan pelengkapnya.
0: Baik. Kalau untuk prosesnya sendiri dari menentukan konsep dia sampai sebuah buket atau rangkaian siap diberikan untuk pelanggan ini bagaimana untuk konsepnya? Apakah memang dari Sherlina Florist sendiri atau dari pelanggan atau seperti apa?
1: Sebenarnya bermacam-macam juga. Kadang ada dari pelanggan, permintaan pelanggan. Misalnya kak, saya disimpulkan foto, kak, saya mau dibuatkan seperti ini. Kita akan mencoba untuk dibuat semirip mungkin, walaupun memang semua rangkaian buket tidak akan mungkin 100% mirip dengan yang diminta oleh klien atau customer. Ataupun ada juga yang kadang memang kita di toko kan tidak selalu ramai kan kak. Ada masanya sih juga, itu kita rangkaikan sendiri, kita rangkai-rangkai, lalu kita pajang di toko untuk yang buket ready. Nah kalau yang itu biasa kita rangkai sesuai mau kita sih. Kayak oh lagi tren, misalnya berapa bulan lalu tuh lagi tren buket tambelina, nah itu kita buatkan yang ready juga.
0: Baik, berarti pelanggan bisa memesan buket dengan desain sendiri begitu ya, warnanya seperti apa, ukuran, tema juga ya, bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan begitu.
1: Iya. Baik. Iya, sama bahannya tersedia di toko.
0: Baik, sampai dengan saat ini kalau untuk momen atau acara apa saja yang biasanya paling banyak membuat masyarakat memesan buket dari Sherlina Florist ini?
1: Biasanya kalau buket itu paling banyak itu kalau Unhan, kakak-kakak Unhan kalau mereka lagi graduation, atau dari universitas-universitas di sekitar Kabupaten Belu, biasanya mereka ada momen graduation, itu pasti ada yang lumayan padat, lumayan ramai untuk pemesanan. Terus misalnya kalau ada grand opening, tapi grand opening sih mungkin cuma 1-2 pemesanannya. Terus kalau ada duka juga, kita juga menyediakan papan duka. Jadi biasanya kalau ada duka, biasanya ada pemesanan juga. Tapi lebih ramai memang buket sih, kak.
0: Oke, yang paling buket banyak gitu ya. Kalau yang jadi daya tarik utama begitu dari Sherlina Florist ini apa saja? Kalau dibandingkan dengan usaha florist, usaha sejenisnya apa saja?
1: Sebenarnya kalau kita bahas tentang buket, bunga, sebenarnya semuanya itu kan bagus ya kak. Pasti akan dibuat sebagus mungkin. Tapi yang selama ini saya usahakan dan saya utamakan dari Sherlina Florist itu adalah kecepatan dalam menanggapi pemesanan. Jadi jujurnya karena dari dulu kan kita dari usaha kecil ya kak, bahkan sampai saya malam pun kita akan balas, kita akan tetap balas gitu. Kebetulan adminnya kan saya sendiri. Jadi kalau malam pun kita akan tetap balas, mereka butuh kapan, misalnya besok pagi, kita akan usahakan gitu. Ya maksudnya yang penting pesanannya masih masuk akal untuk kita kerjakan untuk diambil pagi gitu. Jadi kayaknya sih salah satu keunggulan dari Sherlina Florist itu kecepatan dalam menanggapi dan menghasilkan pesanan.
0: Baik, Kak. Kemudian dalam menjalankan usaha ini apa saja tantangan yang paling sering dihadapi? Mungkin apakah ada seperti dari bahan bakunya ataupun kreativitasnya atau dari pemasarannya begitu?
1: Yang agak sulit di sini itu rebahan juga sih kak. Soalnya gini, kadang mereka kan customer itu mereka meminta bentuk-bentuk misalnya kalau buket mereka kan mengambilnya dari internet. Mm-hmm. Nah kadang tuh ada beberapa bahan yang kayaknya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Mm-hmm. Jadi itu agak kesulitan juga, misalnya kesulitan bahan, misalnya ada yang bahannya bagus sekali dari fotonya kan, tapi kita ketersediaannya kurang gitu. Sama ini sih kak, mungkin kesulitannya itu ini kan musiman. Mm-hmm. Jadi kadang ya sepi, ya maksud sepi datang sepi gitu, datang ramai ya ramai gitu. Jadi harus tetap menjaga stabilitas untuk tetap buat yang baru gitu.
0: Nah ini bagaimana caranya Serena Flores ini memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk dan bisa menarik pelanggan baru?
1: Itu kalau bicara media sosial, kita sekarang pemasarannya itu lewat Instagram lumayan sering, dan juga Facebook, tapi agak kurang sih kalau Facebook. Kita lebih fokus ke Instagram karena memang kayaknya banyak anak-anak, kan pasaran buket itu memang rata-rata di usia-usia anak-anak SMA sampai yang kayak usia 20-an. Jadi memang kita fokusnya di Instagram, lalu di WhatsApp. Jadi semua pelanggan yang datang di Serena Flores, datang ke offline store, itu kalau mereka tidak jadi beli pun kita akan memberikan kartu nama, atau tidak akan minta nomor, kita akan minta nomor handphone. Jadi itu sebenarnya itu juga salah satu pemasaran kita. Karena walaupun mereka tidak jadi memesan pada hari ini, mungkin suatu saat misalnya mereka sudah save nomor kita, itu mungkin akan lihat story yang kita upload, buket-buket yang kita upload. Mungkin suatu hari mereka akan datang atau mereka akan memberitahukan ke kenalan-kenalan.
0: Baik. Selain media sosial, kreativitas juga menentukan begitu ya perkembangan usaha dari Flores ini. Kalau untuk Serena Flores sendiri seperti apa? Peran kreativitasnya seperti apa untuk perkembangan usaha?
1: Kalau jujur, kreativitas itu biasanya memang kita banyak lihat dari Instagram juga. Kayak ada florist-florist lain dari luar kota, kita lihat model-modelnya juga. Lalu lewat kadang juga dari customer, kan mereka datang lalu mereka minta, kak mau dibuatkan yang model gini. Nah, sedangkan kita belum pernah membuat. Nah, itu juga tertantang untuk kita buat kreativitasnya bagaimana supaya mirip atau lebih bagus gitu.
0: Baik. Kalau Kak Seri sendiri, ini kan sebagai pemilik begitu ya. Apakah untuk usaha ini, menjalankan usaha ini memang kayak untuk merangkai bunga itu tentu memerlukan kreativitas yang tinggi begitu. Nah, kalau Kak Seri sendiri apakah ini belajar otodidak atau mengikuti kursus atau seperti apa nih, sehingga bisa akhirnya membangun Serena Flores?
1: Kalau itu karena kursus, 4 kursus selama 4 hari di Jawa Timur. Lalu untuk lanjutan kreativitas, sebenarnya memang kalau untuk stories atau seni seperti ini, kita memang harus terus untuk melakukan. Jadi lama-lama kita akan ada taste, ini kayaknya warnanya yang bagus yang begini, oh ini kayaknya combine warna ini dan ini lebih bagus. Lama-lama itu akan terbentuk sih, menurut saya mungkin karena pengalaman ya, semakin lama kita merangkai, melihat warna yang cocok, lama-lama juga kreativitas itu mungkin akan muncul gitu.
0: Kak Serlin, apa target dan rencana pengembangan Serena Flores ke depannya, termasuk mungkin ada lagi untuk tambah jenis produknya begitu, atau mungkin tidak hanya di Etam Buah, dibuka lagi di tempat yang lainnya seperti itu?
1: Harapannya sih untuk yang jangka pendek itu semoga Serena Flores semakin dikenal luas di Kabupaten Belu, soalnya memang ada beberapa juga yang kayaknya belum tahu Serena Flores gitu. Lalu jangka panjangnya semoga semakin banyak persediaan bunganya, biar misalnya kayak orang dekorasi pun mereka ada kalau mereka cari barang-barang dalam kebutuhan yang cukup banyak gitu. Lalu semoga, sebenarnya ini juga salah satu keinginan beberapa orang, kalau beberapa momen itu mereka mencari fresh flower, bunga hidup. Semoga suatu saat bisa memasok bunga hidup sih.
0: Tapi sejauh ini kalau untuk kebutuhan bahannya begitu ya untuk nah itu didapatkan dari mana? Apakah memang harus dari pengusaha dari luar daerah begitu?
1: Nah, ini juga ini kesulitan, salah satunya kesulitan kita itu karena kalau misalnya ada yang menanyakan bunga yang ini, kita tuh menyediakannya tuh dalam waktu yang cukup lama. Soalnya kita kan dari ambilan dari Jawa Timur atau dari Jakarta. Nah, itu agak susah kalau misalnya mereka request mau cepat untuk satu minggu, kayaknya kita ragu-ragu untuk menjanjikannya karena memang butuh waktu untuk sampai ke abang gua.
0: Baik, biasanya waktu yang diperlukan begitu untuk pemesanan di perangkai bunga begitu berapa lama, kemudian kayak untuk pelanggan begitu untuk pemesanannya kan tidak harus yang terburu-buru begitu. Nah, ini bagaimana untuk waktu?
1: Biasanya sih hamilnya untuk waktu pekerjaannya, misalnya kalau buket itu memang kita sarankan sebaiknya H-1 atau lebih jauh lagi, tapi biasanya mereka datang juga di hari H. Nah, hari H itu mungkin kita akan melihat kondisinya juga, Kak, berapa banyak antrian atau apakah bisa memungkinkan untuk sesuai dengan jadwal yang mereka mau gitu. Tapi biasanya kebanyakan sih rata-rata agak urgent-urgent, biasanya hari H gitu. Tapi karena kita juga ada ready buket, jadi ya ini masih ada pilihan lah kalau memang tidak memungkinkan untuk custom gitu, karena ada yang ready.
0: Baik, Selina Floris selalu bisa memenuhi permintaan pelanggannya gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, yang terakhir apa pesan untuk masyarakat khususnya anak muda yang mungkin mereka ingin memulai usaha kreatif dengan modal dan kemampuan yang mereka miliki?
1: Saran saya harus semangat dan bekerja lebih giat dari orang lain gitu. Jadi apapun itu harus semangat dan juga berdoa.
0: Baik.
1: Gitu. Kita usaha kalau sudah maksimal, misalnya ada kendala, itu pasti akan menemukan jalannya. Pasti akan dibantu atau dibantu oleh keliling kita gitu. Jadi kita jangan menyerah kalau misalnya kita lagi menemukan kesulitan gitu.
0: Baik. Di mana Serena Flores mungkin bisa disampaikan
1: lokasinya? Teman-teman yang mau memesan itu di lokasinya di belakang toko modern di Polikarpus perempatan. Itu di belakang toko modern ada ruko pintu warna merah tulisan Serena Flores di Jalan Proklamasi.
0: Kemudian media sosial yang bisa digunakan begitu?
1: Oh ya, untuk media sosialnya kita di Instagram @serlina_floris_atambua. Bisa juga cari di Google, Serlina Floris Atambua juga sudah ada. Kalau bisa juga di Reti gitu.
0: Baik, Kakak Serlin, terima kasih banyak untuk
1: iya,
0: waktunya. Ya, semoga usahanya semakin berkembang, semakin dikenal masyarakat, dan tentu bisa menghadirkan karya-karya kreatif yang memberikan warna untuk berbagai momen istimewa.
1: Ya, sama-sama, Kak. Oh ya, saya mau ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81, semoga selalu maju dan jaya.
0: Baik, terima kasih Kak Seri, tadi saya juga pernah lihat nomornya Kak Serlin ya.
1: Kita pun ucapkan ya.
0: Iya, betul. Baik, Kak Seri, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, semoga usahanya semakin berkembang.
1: Iya, terima kasih RRI Atam Buah.
0: Selamat sore. Dengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kakak Serlin ya, pemilik Serlin Floris. Semoga ini bisa memberikan apa namanya inspirasi, bisa memotivasi kita semuanya untuk mulai sama Anda pendengar, tetap bersama kami sekarang pukul 16.43.

0: tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya?

0: jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa

waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan warta NTT sore Jumat 11 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Bakti TNI Kodim 1605 Belo Koramil 02 ataupun pembangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama Kabupaten Belo. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti.

0: LPP RRIND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Laporan Nikolaus Makmur.
1: LPP RRIND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Ketua Panitia Hari Radio LPP RRIND, Femi Sareora mengatakan, rangkaian kegiatan tidak hanya diarahkan pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi bintang radio, olahraga bersama, serta program sosial RRIND Peduli Kasih. Melalui RRIND Peduli Kasih, RRI bersama sejumlah mitra menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Roga dan Mukusaki. RRIND juga menggelar trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana sebagai bentuk dukungan selama masa pemulihan pasca gempa. Femi mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian dari upaya RRIND mendekatkan diri dengan masyarakat melalui informasi dan kegiatan yang memberikan dampak langsung.
2: Untuk pelaksanaan Hari Radio dan juga rangkaian RRI Festival pada tahun 2026 kali ini di RRI ini sedikit berbeda. Awalnya memang sudah merancangkan berbagai kegiatan yang melibatkan pihak luar juga maupun internal di dalam RRI ini sendiri. Tapi karena bencana gempa pada 1 Juli sehingga semua rencana berubah. Akhirnya RRI ini memutuskan untuk membuat kegiatan atau charity RRIND Peduli Kasih. Dan ini sudah dilaksanakan selama 2 tahap. Yang pertama itu adalah pada tanggal 27 Agustus 2026. Itu lokasinya di Desa Roga, itu menyasar di mana itu RRIND bekerja sama dengan mitra seperti TNI Angkatan Udara, kemudian unit traktor TNK, ada juga SDI, Sokoria Geotermal Indonesia, kemudian juga bekerja dengan Sinarmas ND dan juga beberapa mitra lainnya. Itu kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako, kemudian ada juga pengobatan gratis dan juga trauma healing bersama TNI Angkatan Udara. Sedangkan untuk tahap keduanya kami salurkan bantuan di Desa Mukusaki. Nah, ini menyasar 2 dusun nih pada tanggal 3 September 2026 dan ini ada juga mitigasi bencana yang dilakukan atau diberikan oleh Geologis Trisakti dan juga Ketua Perkumpulan Berguna Berkat Indonesia yaitu Rovinus Montero dan juga ada permainan seru bagi anak-anak. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kemudian kami juga sebagai insan media yang merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September nanti juga sangat berbahagia bahwa kehadiran RRI tidak hanya saja menyuarakan apa informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun inflasi, tetapi juga bisa peduli nih, ikut berbagi, ikut meringankan dengan cara kami kepada masyarakat kami, ke masyarakat ini khususnya yang terkena gempa.
1: Menurutnya, momentum Hari Radio juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 ditutup dengan penyulutan obor Tri Prasetya pada 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol komitmen RRI untuk terus memberikan pelayanan kepada publik melalui siaran dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Stasiun RRIND, Robin Hood Simbolon ST berharap seluruh angkasawan dan angkasawati terus menyalakan semangat Tri Prasetya RRI dalam menjalankan tugas di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Slogan sekali di udara, tetap di udara diharapkan menjadi pengingat atas konsistensi pengabdian RRI kepada publik.
3: Untuk angkasawati-angkasawan RRI, tetap semangat dan mengutamakan keselamatan. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap memberikan informasi ke masyarakat. Justru saat-saat ini yang begini, masyarakat membutuhkan informasi dari kita. Dan di era sekarang kita harus beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi, jadi kita tidak hanya melakukan siaran melalui terestrial, tetapi kita terus memanfaatkan, meningkatkan teknologi digital kita yang kita miliki.
1: Robinhood juga mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar bidang di internal RRI ND, serta bersama pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadirkan konten penyiaran yang relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam momentum Hari Radio ke-81, Robinhood berharap RRI ND mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri lembaga. RRI ND diharapkan tetap menghadirkan informasi terpercaya, memperkuat persatuan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Bakti TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Atapupu membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belu.
4: Sebagai wujud kepedulian TNI Kodim 1605 Belu terhadap kehidupan masyarakat desa dengan membangun fasilitas kamar mandi WC umum, seperti halnya program TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Atapupu, sementara membangun satu unit kamar mandi WC umum yang sedianya bisa digunakan masyarakat, yakni di Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu. Dan Ramil 1605 Belu 02 Tepupu Mayor CPM Enggoro mengatakan penyediaan kamar mandi dan WC umum dibangun dekat dengan kantor desa dan sarana layanan kesehatan Polindes sehingga memudahkan setiap masyarakat bisa memanfaatkan. Ia menyebut untuk proses pembangunan gedung kamar mandi WC umum permanen bantuan TNI Kodim 1605 Belu ini memakan waktu 3 minggu rampung pekerjaan bisa digunakan.
5: Jadi program ini dari Kodim diberikan kepada Koramil 1605 Atapupu untuk melaksanakan pembangunan MTK bersama-sama dengan masyarakat. Jadi MTK ini kita bangun di Desa Leosama bersama-sama dengan masyarakat, kita bergotong royong membuat 4 pintu WC terdiri dari kamar mandi dan WC-nya, 2 kamar mandi dan 2 WC. Kita ngelihat dari kebutuhan masyarakat. Jadi di sini
6: menyangkut MTK
5: ini, karena di sini tempat berkumpulnya masyarakat Leosama. Di sini ada posyandunya, ada kantor desanya, ada PAUD-nya. Jadi digunakan oleh masyarakat. Peruntungannya juga kita membangun ini agar bisa digunakan bersama-sama dengan masyarakat di sini. Mereka yang bangun, mereka yang menggunakan.
6: Oh, suara aja begitu ya?
5: Ya, benar. Kita apa sebagai TNI selalu ada di permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
4: Pantauan RRI Rabu 9 September 2006, sejumlah personil TNI dibantu warga sementara melakukan pembersihan lahan guna proyek pembangunan MCK umum. Lahan yang ada sebelumnya terdapat gedung kamar mandi WC lama tidak lagi terpakai, kemudian dirobohkan dan dibangun baru. Fasilitas MCK yang akan dibangun dengan ukuran 2x7 meter, kegunaan 2 ruang.

0: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal.
1: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai langkah, salah satunya dengan mendorong investor maupun pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, agar segera mendaftarkan usahanya dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Belu, Onfinus Kote mengatakan, kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus NIB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena legalitas usaha penting dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha masyarakat. Dikatakan pelaku UMKM di Kabupaten Belu yang belum memiliki NIB diharapkan segera mengurus legalitas usahanya. Lebih lanjut disampaikan, kepemilikan NIB dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pengembangan usaha, termasuk peluang memperoleh modal usaha. Ia menjelaskan rendahnya kepemilikan NIB juga dipengaruhi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebagian pelaku UMKM masih menganggap proses legalitas usaha sebagai salah satu yang rumit dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
0: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal, yang punya NIB, tetapi memang itu kesadaran yang pertama, itu kesadaran belum ada. Yang berikut juga kami juga ketika turun ke lapangan itu, pelaku UMKM itu cenderung kami dicap seperti petugas pajak. Mereka sudah membayangkan bahwa kami itu ketika pergi sebenarnya kami sebenarnya untuk membantu, untuk melegalkan, sehingga ketika ada niat untuk melakukan pinjaman atau tambah modal di bank-bank, sebenarnya itu kan salah satu persyaratan utama sebenarnya. Tetapi kalau ketika kami berkunjung itu selalu kami dicapin dari pemerintah bahwa ini pasti ujung-ujung nanti pajak. Nah, sebenarnya itu yang perlu masyarakat sadar bahwa kami ini dalam melakukan pelayanan itu tidak ada pungutan satu rupiah pun, baik itu kunjungan di lapangan maupun di sini.
1: Menurut Onfinus Kote, proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya atau gratis. Pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme kepengurusan NIB. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah melalui dinas hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan legalitas usaha dan bukan untuk menarik pungutan dalam proses pengurusan NIB. Lebih lanjut, Onfinus Kote mengatakan, DPM PTSP Kabupaten Belu memiliki target penerbitan NIB sebanyak 1.300 per tahun. Target tersebut menurutnya biasa dapat tercapai.
0: Target kita itu per tahun itu kita upayakan NIB itu terbit itu kurang lebih 1.300 per tahun. Sehingga seluruh pelaku usaha itu bisa legal. Dan capaian itu setiap tahun kita melampaui. Layanan di mall pelayanan publik itu adalah gratis. Ada gratis. Kalau ketika ada indikasi, ada mungkin ada oknum-oknum tertentu yang atas namakan dinas atau layanan di yang ada di mall sini yang meminta sesuatu atau dalam bentuk uang pun, mohon kami juga ada buka loket pengaduan, bisa memberikan pengaduan ke sini sehingga kami bisa telusuri dan bisa menyelesaikan persoalan itu.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berharap banyak pelaku UMKM yang memiliki NIB sehingga usaha masyarakat dapat berkembang secara legal, memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. RRI Attabua, Febi Leolede melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Alor ajak masyarakat meriahkan Wisma Raya 2026, momentum promosi seni budaya dan potensi pariwisata daerah.
3: Kabupaten Alor kembali menggelar Pekan Wisma Raya 2 Wisata Maju Rakyat Sejahtera tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 14 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda promosi pariwisata, seni, budaya, dan keragaman masyarakat Alor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan parade

0: sekitar 22 etnis dan paguyuban yang telah mendaftarkan diri, pemerintah kecamatan, pelajar SMA, SMK, dan MAN, serta unsur Forkompinda. Para peserta akan mengenakan kain tenun daerah masing-masing dengan bentuk pengenalan dan pelestarian budaya alor.
1: Kegiatan awal dimulai dengan parade Wisma Raya pelestar dari SMP 1 Yosef Kalawahi menuju ke lapangan. Itu keterlibatan yang pertama adalah etnis keguyuban di alor, kurang lebih ada 22 etnis yang sudah mendaftar. Kemudian dari kecamatan, dari 18 kecamatan, dan juga sekolah-sekolah dari pelajar sekolah SMA, SMK, dan MAN. Dan juga Forkompinda juga ikut sama-sama jalan dari Santoyo Sepalabai menuju ke Sarimiri Kalabai dengan mengenakan pakaian tenun daerah masing-masing etnis.
0: Setelah parade, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pembukaan Pekan Wisma Raya 2 pada pukul 16.30. Pembukaan tersebut menjadi tanda dimulainya seluruh rangkaian event yang akan berlangsung hingga 14 September 2026.
1: Pembukaannya itu di Stadion Mini Kalawahi, yaitu jam 5 atau setengah 5 itu, 16.30 tidak salah itu, itu kegiatan pembukaannya. Kita harus tahanin semua, karena kita akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa inilah seni, budaya, atraksi, dan keragaman, keharmonisan orang alor dalam membangun diri di daerah ini, khususnya provinsi dan NKRI.
0: Ia berharap seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif mensukseskan Pekan Wisma Raya 2, sehingga kegiatan ini mampu memperkuat promosi pariwisata sekaligus menunjukkan keragaman budaya dan keharmonisan masyarakat alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya olahraga dalam membentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Laporan Ben Jerry Zakarias.
3: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
4: Untuk itu saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban, keamanan, atau pro.
3: Di Bijau Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2006 ini menuju masyarakat aktif dan bugar, menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
2: Turnamen Voli Demokrat Cup di Kabupaten Belu resmi ditutup. Egy Arojo melaporkan.

0: Terima kasih juga kepada Partai Demokrat. Kami berterima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini turut membuat, menciptakan event di kabupaten ini. Bahwa mimpi Pak Bupati, Kabupaten Beli itu harus menjadi kabupaten setiap bulan kita perlu ada event-event besar. Nah, terima kasih karena tadi sudah disampaikan bahwa komitmen turnamen ini akan terjadi setiap tahun. Ini kepada para pemain silakan menyiapkan diri. Kalau kali ini masih gagal, tahun depan semoga bisa bersaing lagi.
1: Penyampaian

pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan, berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Bakti TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Tepukuk membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belu. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Jiki mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Atom Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Gua sore ini, produksi RRI Atom Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Gua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendy Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
3: Impres 11/2026, langkah pemerintah berbuat kolaborasi nasional hadapi karhutlah. Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian karhutlah memperkuat kolaborasi nasional dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut menekankan koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan, pencegahan dini, edukasi masyarakat, serta penegakan aturan secara terpadu. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Edi Martono, menyambut positif kebijakan tersebut dan menilai penguatan arahan pemerintah penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan. Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mendorong pendekatan preventif dan prediktif melalui pemanfaatan data hotspot, cuaca, kondisi gambut, serta teknologi drone, satelit, dan kecerdasan buatan. Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi dan Pencegahan Karhutlah telah dikirim ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sementara TNI mengerahkan 1.482 personel penyuluh. Edi menegaskan, tidak ada pihak yang dapat bekerja sendiri dalam menghadapi karhutlah, sehingga semakin kuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, semakin besar kemampuan mencegah kebakaran sebelum meluas. Sementara itu, pemerintah perkuat deteksi dini dan penegakan hukum untuk cegah karhutlah di Papua. Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Papua melalui deteksi dini dan penegakan hukum. Kepolisian daerah Papua melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus memantau titik panas menggunakan aplikasi khusus agar potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Cahyo Soekarnito, menegaskan kepolisian berkomitmen menangani karhutlah secara terpadu dan profesional, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pemadaman. Selain melakukan respon cepat di lapangan, kepolisian juga akan memproses secara hukum apabila penyidik menemukan unsur kesengajaan atau tindak pidana dalam peristiwa kebakaran. Cahyo menekankan, pencegahan karhutlah bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Kepedulian bersama terhadap kelestarian hutan dan lingkungan Papua dinilai penting untuk menjaga keamanan, mendukung pembangunan daerah, serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Kesadaran keluarga menjadi kunci pencegahan kekerasan rumah tangga dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Alor sejak usia dini. Babinsa Fatuba'ah bantu petani siapkan lahan untuk masa tanam pertama.

0: Wartam berita selengkapnya bersama saya Yanti Gima. Berita pertama, kesadaran keluarga menjadi kunci pencegahan kekerasan rumah tangga dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Alor sejak usia dini.
1: Kasatreskrim Polres Alor AKP Amri Iksan mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ia menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaya.
2: Hindarilah kekerasan dalam rumah tangga, karena keluarga adalah fondasi hidup kita sebagai bangsa. Bangsa yang kuat tidak berasal dari keluarga yang kuat. Jangan melakukan kekerasan baik terhadap istri, anak, ataupun suami, ataupun orang-orang yang berada dalam lingkup keluarga.
1: Berlanjut, AKP Amri Iksan juga menyoroti tingginya kasus perselingkuhan terhadap anak yang terjadi akibat kelalaian orang tua dan keluarga dalam memberikan perlindungan. Anak-anak disebut sebagai aset keluarga, sekaligus aset bangsa yang wajib dijaga bersama.
2: Kami juga menghimbau agar kita menjaga anak dengan baik, karena tingginya kasus persekutuan terhadap anak, karena kita sebagai orang tua dan keluarga lalai dalam melindungi anak-anak. Anak-anak ini adalah aset kita, aset keluarga, aset bangsa. Jaga mereka.
1: Ia berharap melalui kesadaran bersama dan peran aktif orang tua serta keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak Kabupaten Alor dapat dicegah sejak dini. SP Alor, Stefan Wibu, laporan.
0: Babinsa Fatuba'a bantu petani siapkan lahan untuk masa tanam pertama. Laporan Egy Arojo.

Beralih ke berita selanjutnya, SLB Alor dorong kemandirian anak berkebutuhan khusus melalui keterampilan dasar seperti mandi, menjaga kebersihan, makan dan minum tanpa bantuan orang lain. Reporter Stephanie Lebu kembali menurunkan laporannya.

0: Jumlah pengunjung di perpustakaan dan kearsipan daerah Belu mengalami peningkatan tahun 2025. Terdapat 2.074 pengunjung, sementara di tahun 2026 per Januari sampai Agustus 2026 jumlah pengunjung telah mencapai 1.728.
1: Kepala Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Beremayor, mengatakan dalam meningkatkan minat baca pemustaka di Belu, pihaknya terus menambahkan jumlah koleksi judul buku di perpustakaan sehingga pemustaka memiliki lebih banyak minat bacaan sesuai kebutuhan dan minatnya. Hal ini terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan sebagai mendorong masyarakat aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Frans Edi membeberkan dari data jumlah pengunjung di tahun 2005 terdapat 2.074 pengunjung, sementara di tahun 2006 per Januari hingga Agustus 2006 jumlah pengunjung mengalami peningkatan yakni telah mencapai 1.728 pengunjung dalam pertengahan tahun. Frans Edi mengatakan jumlah tersebut terbagi dalam beberapa kategori layanan seperti pembacaan tempat, peminjaman buku, serta pemanfaatan layanan pojok baca digital.

0: anak-anak yang berkunjung perhatian di pengunjung perpustakaan didominasi oleh anak-anak jenjang pendidikan SD hingga SMP yang berkunjung untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengedukasi anak-anak untuk terus meningkatkan baca dan menjadikan perpustakaan rumah ilmu dan ruang permasukan semua. Terkait pengarahan yang berhasil menjadi strategi peningkatan jumlah pengunjung di minat baca, Fransi dia menyampaikan di tahun 2005 pihaknya melakukan pengadaan dengan menambah jumlah judul buku sebanyak 9.560 dengan total eksemplar mencapai 25.429 eksemplar yang kini tersedia di dinas perpustakaan dan keasikan Kabupaten Belu. Hal ini sebagai upaya nyata untuk menjaga kebutuhan beragam pemustakaan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Tapuku sebagai wujud kepedulian masyarakat perbatasan membangun kamar mandi WC.

0: kesehatan kuliner sehingga memudahkan setiap masyarakat bisa memanfaatkan. Ia menyebut untuk proses pembangunan gedung kamar mandi WC umum permanen bantuan TNI Kodim 1605 Belu ini memakan waktu 3 minggu rampung pekerjaan bisa digunakan.
1: Jadi program ini dari Kodim diberikan kepada Koramil 1602 Atapu untuk melaksanakan pembangunan ketika bersama-sama dengan masyarakat. Jadi ketika ini kita bangun di desa sama bersama-sama dengan masyarakat, kita bergotong royong membuat 4 pintu WC terdiri dari kamar mandi dan WC-nya, 2 kamar mandi dan 2 WC. Kita melihat dari kebutuhan masyarakat.
2: Jadi di sini
1: MJK ini, karena di sini tempat berkumpulnya masyarakat beliau sama. Di sini ada posyandunya, ada kantor desanya, ada PAUD-nya, yang digunakan oleh masyarakat. Nah, peruntukan juga kita membangun ini agar bisa digunakan bersama-sama dengan masyarakat di sini. Mereka yang bangun, mereka yang menggunakan.
2: Kalau suara yang gitu
1: ya? Benar, kita apa sebagai TNI selalu ada di permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
0: Petahun RRI Rabu 9 September 2006, sejumlah personil TNI dibantu warga sementara melakukan pembersihan lahan guna proyek pembangunan MCK umum. Lahan yang ada sebelumnya terdapat gedung kamar mandi WC lama tidak lagi terpakai, kemudian dirobohkan dan dibangun baru. Fasilitas MCK yang akan dibangun dengan ukuran 2x7 meter, kegunaan 2 ruang kamar mandi dan 2 ruang WC oleh masyarakat boleh memanfaatkan saat ada urusan di kantor desa ataupun pelayanan kesehatan di Pulindes.
3: Beralih ke berita luar negeri, maskapai penerbangan di Inggris berupaya memulihkan operasional setelah gangguan teknis pada sistem pengendali lalu lintas udara. Gangguan tersebut menyebabkan pembatalan lebih dari 2.000 penerbangan, dilansir dari ET News Kamis 10 September 2026. Penundaan berlanjut hingga hari kedua pada Rabu 9 September 2026 dan berdampak pada 15 bandara di Inggris serta sejumlah wilayah lainnya. Maskapai dan pengelola bandara berupaya mengatasi penumpukan penerbangan yang dibatalkan dan tertunda. Sejumlah penumpang bahkan terjebak selama berjam-jam di landasan pacu dan terminal bandara. Penundaan diperkirakan masih berlangsung karena maskapai harus menjadwalkan ulang penerbangan bagi penumpang yang terlantar. Maskapai juga perlu memindahkan pesawat yang tertahan di bandara yang tidak sesuai akibat pembatalan. NATS, lembaga yang mengoperasikan sistem pengendali lalu lintas udara Inggris, mengatakan gangguan disebabkan pada masalah sistem pemrosesan penerbangan. NATS menyatakan masalah teknis awal telah diselesaikan pada Selasa, 8 September 2026 sore, tetapi dampaknya masih berlanjut karena proses pemulihan operasional. Maskapai penerbangan menyatakan kemarahan atas gangguan tersebut. Mereka bahkan meminta kepala NATS, Martin Rolf, mempertimbangkan pengunduran dirinya akibat gangguan tersebut. Insiden tersebut menjadi masalah besar kedua pada sistem pengendali lalu lintas udara Inggris dalam 3 tahun. Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander bertemu dengan Rolf pada Rabu dan memberinya waktu 1 pekan untuk menyelesaikan penyelidikan menyeluruh. Penyelidikan bertujuan memastikan berbagai pelajaran dapat diambil untuk mencegah masalah serupa terulang. Rolf meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut. Ia menegaskan sistem pengendali lalu lintas udara Inggris tetap menjadi salah satu yang paling aman. Berita selengkapnya bisa Anda akses di www.inggris.com.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sumber bisa kami sampaikan berita utama. Kesadaran keluarga menjadi kunci pencegahan kekerasan rumah tangga dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Alor sejak usia dini. Babinsa Fatuba bantu petani siapkan lahan untuk masa panen pertama. Saya Diki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: atau gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Dinasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 18.40 menit. Pendengar, ada berbagai informasi akan kami hadirkan, diantaranya anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mendukung bea cukai memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat produsen dan pemodal. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat. Abdullah mengatakan peredaran rokok ilegal merugikan negara karena pelaku usaha menghindari kewajiban cukai dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi industri rokok legal. Akibatnya bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi banyak pihak dalam rantai pasok industri rokok yang menjalankan usahanya secara ilegal. Dan ia mendukung penindakan bea cukai terhadap rokok ilegal di Jakarta yang sepanjang 2026 yang telah mencapai 59,8 juta batang, dan dari penindakan tersebut estimasi potensi kerugian negara mencapai 46,79 miliar

0: Ini nih, baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbekhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Dana Antara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat. Usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI ketika menggunakan Hive Moderation. Video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Jadi pendengar, unggahan di media sosial TikTok yang beredar mengklaim pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia dipastikan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saya Jana berada. Kita kembali berjumpa di Atambua malam ini pendengar, untuk edisi Jumat 11 September 2026. Ya, saya Rafai bersama tim Atambua malam ini kembali menemani Anda semuanya. Saya jadi tim Atambua sore, saatnya Atambua malam. Dan pendengar, kita akan dengarkan bersama drama radio di malam ini dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak.

0: dari pulang kerja tadi. Mak lihat, kamu kok diam saja? Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak. Masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Penting, hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
5: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
5: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
6: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
5: Ya, enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Maksud abang ini apa?
5: Iya, Nana. Kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
5: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
6: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Enggak mau jadi beban.
5: Iya, kamu memang bukan beban, ya. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak, Om, masuklah.
7: Ada apa? Kok mukanya pada serius semua?
6: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
7: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik.
6: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
7: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
5: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
7: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
7: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pakai. pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi, bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, tidak perlu langsung besar.
7: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti, aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
5: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
5: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
5: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
7: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
7: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
5: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Gak besar, tapi rutin.
7: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Dirasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Eltari Atambua, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kita kembali Atambua malam ini menghadirkan perbincangan yang pasti malam hari ini kita berbicara terkait dengan budaya dan juga ada festival nih yang akan dilaksanakan nanti. Jadi pasti pada penasaran. Nah, daripada penasaran, kita akan membahasnya di Atambua malam ini bersama dengan kakak narasumber nih yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atambua. Mau tahu apa yang kita bahas? Nah, ada 200 GU Begina. Itu artinya warisan hidup desa 200. Wah, kalau orang Bunak mendengar kalimat ini mereka langsung tahu ini warisan kehidupan yang diwariskan dari nenek moyang atau dari orang tua, nenek-nenek dari zaman dulu. Jadi ibaratnya peninggalan yang dilanjutkan oleh masyarakat di desa 200 atau di 200 gitu. Nah, ini juga akan ada kegiatan festival Taisilu ya. Taisilu itu artinya menenun ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah ya. Bunda Gol juga, tapi kadang-kadang masih agak salahnya untuk menerjemahkan. Baik, di malam ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atambua kakak narasumber kita. Saya terlebih dahulu menyapa Mbak Kiki Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa 200. Selamat malam, Mbak. Apa kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah ya. Sudah lumayan lama tinggal di Atambua, tepatnya di 200. Iya, jadi itu dia pendengar. Kabarnya tetap baik kan? Walaupun sudah satu tahun berlalu baru kesini lagi. Oke, itu dia pendengar Mbak Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa 200. Di mana pendengar dari Atambua akan ada kegiatan. Tapi kita perkenalkan dulu nih. Ada selain Mbak Rizky Nurul Aini tadi, ada juga kakak Maria Melani Soi. Ini adalah Daya Desa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam kak.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Oh, baik, sehat ya. Loi-loi ya, orang Bunda bilang loi-loi. Loi-loisa, loi-loilos ya. Oke. Ada juga kakak Elizabeth Soi Laku. Ini juga, ini merupakan daya warga. Selamat malam. Oke, selamat malam dulu untuk pendengar kita.
3: Selamat malam.
0: Wah, ini kayaknya Mbak Kiki walaupun setahun baru kesini, tapi kayaknya kelihatan kayak bestian ya. Oke, nah kita bicara tentang 200 GU Begina, warisan ruang hidup Desa 200. Nah, saya terlebih dahulu dulu ke kakak Maria Melani Soi. Ini panggilnya kakak Maria atau kakak Melan atau apa nih?
2: Kakak Melan.
0: Oh, kakak Melan. Oke. Okay. Mungkin bisa diceritakan dulu apa itu 200 GU Begina, maksud dan tujuannya itu apa nih kak?
2: Jadi 200 GU Begina itu artinya warisan budaya yang masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat 200.
0: Dan itu sampai sekarang?
2: Ya, sampai sekarang masih hidup.
0: Dan kegiatan itu dilaksanakan di kampung adat 200?
2: Iya.
0: Ya. Nah, ini masih muda ya, masih nona-nona nih. Ya. Bisa menenun juga?
2: Bisa. Tapi yang motif biasa.
0: Yang motif biasa. Tidak apa-apa, yang penting bisa tenun dulu ya. Ini terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nih Mbak Kiki. Kira-kira kapan kegiatannya? Itu kegiatannya Tais Seluhananu atau apa nih? Bisa dijelaskan Mbak Kiki?
1: Kalau yang tanggal 26 itu kita akan ada Tais Seluhananu, yaitu festival terkait dengan nyanyian tenun Bunak. Nah, ini merupakan aktivasi ataupun festival tahun kedua. Namun yang membedakan untuk program yang tahun ini adalah kita juga dengan ekonomi budaya. Nah, ini yang menarik dari 200 ini kan kita mengangkatnya living heritage atau tadi yang Begina. Saya masih
0: kaku ya. Jangan tuh bagi kita, saya juga masih sulit menyebutkan. Terus. Ya, nah,
1: jadi kita memang mengangkatnya terkait dengan living heritage karena yang ada di desa 200 ini kan memang mereka masih menjalankan proses itu dari tenun, baik itu tenun, nyanyian, kemudian pangan lokal juga masih ada di sana kan, dan itu juga diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud pengembangan ekonomi yang ada di 200 ini, nanti itu living heritage itu mereka masih berjalan, sehingga mereka sebenarnya tidak langsung bergantung kepada wisatawan begitu. Dengan apa namanya kebudayaan itu terus hidup, anak-anak belajar regenerasi begitu kan, nanti pasti ada orang-orang yang concern ataupun minat khusus untuk datang ke 200, entah itu peneliti, kemudian anak-anak sekolah, mahasiswa, turis, ataupun orang-orang yang memang concern di kebudayaan dan juga masyarakat lokal begitu. Jadi memang yang gagas bersama dengan nona-nona ini bukan langsung yang bercerita langsung ke produk nih, 200 punya produk paket ini, bukan seperti itu, tapi lebih kepada ketika mereka menjaga warisan mereka, otomatis nanti kesejahteraan itu kan bisa melalui 3 tahap kan, bukan 3 tahap, tapi ada 3 yang menopang ketika desa itu dikatakan sejahtera, ketika sejahtera sosial, ekologi, dan ekonomi. Jadi itu menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dari 200. Itu yang saya lihat sebagai orang luar ya, fasilitator terkait dengan desa 200. Di kondisi percepatan teknologi sekarang ini kan orang-orang mungkin mulai meninggalkan desanya, mulai meninggalkan kebudayaannya, tapi di 200 ini masih, dan mereka menjalankan itu sebagai aktivitas keseharian mereka, dan itu menarik sekali.
0: Jadi karena menariknya ini, akhirnya dari kakak sendiri, ini dari mana, Kementerian Kebudayaan atau dari mana nih kak?
1: Iya, kalau saya diamanahi sebagai fasilitator desa 200 itu dari Kementerian Kebudayaan, direktoratnya Direktorat Bina SDM dan Pranata Kebudayaan. Jadi namanya itu Desa Budaya.
0: Desa budaya. Ya, jadi ya. Pengembangan untuk desa budaya.
1: Iya, betul. Jadi lebih kepada bagaimana sih desa itu menjadi jantung kebudayaan dan juga fondasinya, kan mereka pasti kuat ya kalau di desa, jadi supaya memberikan manfaat untuk desanya sendiri, kemudian juga memberikan manfaat untuk yang lebih luasnya itu bagaimana sih begitu. Jadi tujuan program ini memang seperti
0: ini tahun kedua ya, ya apakah ini memang merupakan event tahunan dan kenapa masih tetap memilihnya Desa 200?
1: Jadi nanti bisa ditambahi dengan Nona Melan yang terkait dengan proses awalnya seleksi dan bagaimananya itu. Nah jadi ini tuh hanya sebagai suntikan saja ya, jadi bukan event tahunan. Karena kalau yang festival itu kan kadang dari kementerian itu pinginnya yang suatu hal yang sustain, yang berlanjut begitu kan. Jadi festival ini hanya sebagai, bisa dikatakan sebagai awal mula saja. Kenapa kok bisa sampai 2 kali atau 2 tahun berlangsung ini? Karena Desa 200 ini menerima apresiasi desa budaya. Gitu. Jadi kalau yang tahun lalu itu seleksi dari 150 sampai ke 10 besar itu mendapatkan kesempatan untuk aktivasi, gampangannya untuk mendapatkan festival begitu. Nah kemudian diseleksi lagi dari 10 itu jadi 5. Nah, itu berkat nona-nona ini yang di sini juga dari dinas, dukungan penuh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
0: Jadi ini kegiatannya akan diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belu ya.
1: Iya, sebagai pendukung.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, saya ke Kakak Melan nih. Bisa diceritakan tadi kan bahwa tidak semudah itu ya akan diadakan lagi di desa, di kampung adat 200 untuk kegiatan Tai Siluhan Anu ini, tapi terpilih lagi, ini bagaimana prosesnya? Mungkin bisa ceritakan dulu kak.
2: Perjalanannya sangat panjang ibu.
0: Itu bagaimana panjangnya, sepanjang apa kak itu?
2: Awalnya berawal dari Desa 200 itu dipilih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya desa di Jogja selama 1 minggu. Jadi itu Bapak Desa memilih saya untuk berangkat. Awalnya ragu-ragu juga ibu, tapi kita harus bergerak sebagai orang muda. Nah, dari situ setelah pulang dari Jogja, itu saya mulai temu kenali bersama daya warga teman saya Elsa, menggali kembali potensi yang ada di Desa Dua Rato, terus pengembangan itu kita mulai mengadakan sekolah tenun, terus galeri budayanya, manfaatannya itu kita manfaatkan Instagram Daya Desa Dua Rato untuk bercerita tentang Dua Rato, karena orang tidak akan mencintai sesuatu yang mereka belum kenal.
0: Betul. Ya. Nah, kalau Kak Elsa sendiri nih, kan sudah diajak oleh Kakak Melanie untuk sama-sama memperkenalkan Kampung Dua Rato ya, Kampung Adat Dua Rato kepada orang luar. Nah, di sini kan tadi ada Kakak Melanie sebutkan, yaitu ada sekolah tenun ya, sekolah tenun. Dan kalau Kakak Elsa sendiri lebih apa terlibatnya di bagian apa nih?
2: Saya sebagai

0: konsepnya nanti. Ini kan hanya didukung ya oleh Mbak Kiki. Nah, yang paling berperan itu kan Kakak Melan sama Kakak Elsa dan juga masyarakat yang ada di kampung adat. Nah, kira-kira konsepnya itu bagaimana? Tai Selu Hananu, Kak Melan.
1: Ini sebenarnya tahun kedua yang difasilitasi oleh kementerian. Tahun pertama itu festival Tai Selu Hananu yang artinya nyanyian sambil menenun. Itu kita di situ kita memperkenalkan budaya kita. Setelah itu kita masuk 10 besar. Itu yang Tai Selu Hananu. Setelah itu kita mendapatkan apresiasi desa budaya. Dari situ kita diaktivasi lagi yang kedua, Mbak Kiki kan. Diaktivasi kedua ini kita fokusnya ke pengembangan ekonomi berbasis living heritage. Karena Dua Rato itu masih mengembangkan atau masih menjaga kebudayaan, masih melestarikan kebudayaan tersebut dan masih mengajarkan anak-anak muda untuk terus bergerak di bidang itu.
0: Kalau boleh tahu masyarakat di Kampung Adat Dua Rato ini berapa banyak yang istilahnya masih menggantungkan hidup dan ekonomi itu dengan aktivitas menenun?
1: Kemarin kita hitung itu sekitar 80-an ibu-ibu yang bisa menenun dan tiap harinya mereka tenun. Terus anak-anak muda yang kita data itu sekitar 15-an yang Mbak Kiki. Ya.
0: Jadi karena kita melihat kondisi ini baru bisa kita mulai berpikir ke ekonominya gitu. Nah, bagaimana nih Kak Elsa bersama dengan Kakak Melan berkolaborasi untuk membimbing mama-mama ini dan juga anak-anak muda untuk mereka juga lebih giat lagi menenun atau mengajarkan tenunan kepada anak-anak muda. Kak Elsa dulu.
2: Jadi kita

0: dan mereka juga sudah diikutkan untuk belajar. Melan, kenapa bisa muncul ide ini untuk mengajarkan apa ya sekolah tenun nih kepada anak-anak di sana yang mana sebagai anak muda ini kan mau dibilang aktivitas yang tradisional gitu ya, tidak semua anak itu suka. Kenapa?
1: Kemarin setelah Festival Taisilu Hananu tahun 2025 itu muncul ide dan gagasan dari masyarakat untuk mengadakan sekolah tenun untuk anak-anak agar warisan yang mereka dapatkan dari moyang yang dulu tidak habis di mereka gitu.
0: Jadi ada regenerasi ya, sebagai apa ya untuk melestarikan ya dengan cara adalah meregenerasikan kepada generasi sekarang untuk melatih mereka untuk menenun ya lewat sekolah tenun ini. Dan itu semua masyarakat yang ada di kampung adat itu atau desa 200 itu mereka terlibat anak-anaknya atau memang hanya dipilih saja gitu dari kakak berdua ini?
1: Mereka semua terlibat, Ibu. Bahkan lebih dari yang kita harapkan kok.
0: Setiap hari. Oke, baik. Jadi itu dia rutin seminggu berapa kali setiap harinya sekolah tenun?
1: Seminggu sekali.
0: Seminggu sekali ya. Dan itu sudah tahu ya jamnya berapa gitu. Jadi memang di luar dari jam sekolahnya adik-adik begitu ya. Jadi di waktu senggang itu baru bisa belajar untuk menenun. Nah, untuk menenun ini sendiri pasti harus ada kayak mentornya, gurunya. Apakah kakak berdua ini yang melatih sendiri atau ada mama-mama atau ama eme yang mengajar mereka nih, Kak Melan?
1: Biasa mama-mama yang mengajar anak-anak. Kita dampingi sambil bernyanyi juga dengan mereka, syair-syair lagu Buna tentang nyanyian tenun itu sendiri.
0: Oke. Nah, terkait dengan living heritage Tates dan Taisil Honanu ini kan mau dilakukan pada tanggal 24-25 ya. Nah itu kira-kira selain apa ya tadi sekolah tenun, apakah di saat festival ini akan dilakukan kayak aktivitas atau demo tenun begitu? Kan tentu ini kan festival akan dihadiri oleh banyak orang. Apakah di saat itu ada akan melakukan aktivitas tenun sambil Honanu tadi menyanyi?
1: Ya, nanti hari pertama itu kita akan mengajak anak-anak SD untuk pembelajaran tenunnya, pos-pos pembelajaran tenun itu kita menggunakan rumah warga, mulai dari pengelolaan kapas itu pos pertama, yang kedua itu ada gubul hili itu pos kedua, yang ketiga ada pewarnaan, yang keempat ada pengikatan motif, yang kelima ada pembentangan kain dengan tenun.
0: Oh, jadi ini dia pakai kayak kelompok-kelompok ya, misalnya di kelompok satu ini pemintalan dulu nih, berarti itu ada mama-mama yang bertugas di situ untuk apa tamu yang datang atau pengunjung datang itu untuk menyaksikan demo tersebut, bagaimana mereka memintal benang dan pemintalnya ini masih dari kapas atau dari benang yang dijual di toko?
1: Dari kapas sih.
0: Wah, itu tradisional sekali ya. Berarti sudah mulai siap ya kapas-kapas begitu untuk persiapan nanti?
1: Sudah.
0: Dan untuk kegiatan Taisilu Hananu ini tentu ini kan menjadi peluang yang baik ya untuk bagaimana bisa menarik para pengunjung itu datang tidak saat di festival saja, tetapi setelah kegiatan festival mereka juga bisa berkunjung terus. Nah, bagaimana Kakak Melan dan juga Kakak Elsa ini mempromosikan kegiatan ini kepada pengunjung agar mereka itu paham sehingga di lain waktu datang lagi mereka berkunjung, tidak hanya untuk mereka apa ya melihat tetapi mereka bisa membeli tenun karena ini kan kedepannya kan untuk ekonomi gitu. Kalau misalnya orang datang untuk membeli kan otomatis ada perputaran ekonomi di situ. Kak Melan dulu, nanti saya ke Kak Elsa.
1: Setelah festival ini kita tidak berhenti di sini. Kita akan terus berusaha untuk mengembangkan semampu kita. Kita nanti akan ada galeri budayanya di sana. Jadi pengunjung datang itu tidak hanya melihat, tetapi mereka juga akan belajar di galeri budaya itu. Di situ kita akan pamerkan berbagai macam itu, anggap saja ruang hidup masyarakat Bunak di situ. mereka bisa ke situ, Ibu.
0: Jadi kelirinya itu akan ada di kampung adat itu.
1: Iya.
0: Dan itu semua karya dari penenun yang ada di situ akan dipamerkan di situ.
1: Iya, Ibu. Termasuk alat-alat tenun dan alat-alat tradisional yang ada di desa. Kemarin kami sudah cicil sama Mbak Kiki dari rumah ke rumah, apakah masih ada peralatan-peralatan zaman dulu untuk kita tampilkan di galeri budaya nanti.
0: Tapi galeri ini hanya ada di saat festival ini atau setelah festival ini akan tetap ada, Dika?
1: Kita akan terus kembangkan galeri ini.
0: Iya, karena kan itu tadi, kalau hanya pada saat festival saja, kita takut nih kemudian hari nanti tidak ada yang berkunjung, karena kan itu tadi keunikannya kan ada tuh alat-alat tenun yang tradisional yang masih dipamerkan begitu. Kan orang kan mau lihat yang unik-unik, kayak ibaratnya kayak museum kecil di desa lah gitu ya, untuk mengingatkan kembali, oh ternyata ini alat tenun tradisional zaman dulu tuh seperti ini. Nah, sekarang kok kita sudah pakai yang modern begitu. Jadi kan bisa kilas balik melihat kembali sejarah yang dulu gitu kan. Nah, kalau Kak Elsa sendiri bagaimana sebagai warga ya, sebagai warga untuk bisa mempengaruhi atau mengedukasi masyarakat sekitar itu agar mereka juga mau berpartisipasi dengan sendirinya melihat tenun sebagai suatu apa ya, budaya yang ditinggalkan nenek moyang, dan tidak hanya merupakan budaya tapi ini bisa menjadi nilai ekonomi untuk kita kalau kita bisa tekuni itu. Betul. Karena itu tadi ada yang tenunnya tuh selingan gitu kan, karena mungkin itu tidak ada peluang ekonomi di sana, mungkin karena tidak adanya event atau tidak ada yang mempromosikan mereka, akhirnya mereka tenun hanya untuk buat adat, untuk pakai sendiri, tetapi mereka tidak menjualnya karena tadi pasarnya tidak ada yang promosi, akhirnya mereka simpan saja, padahal kalau dijualkan nilai jualnya juga cukup tinggi kan gitu. Nah, kalau Mbak Kiki nih, dari segi kegiatan ini, tentu kan masyarakat ini kan mereka kan di kampung adat nih, jauh dari kota. Bagaimana dari kementerian sendiri bisa membantu mereka untuk mempromosikan produk-produk yang sudah ditenun oleh mama di kampung adat ini?
2: Oke, jadi sebenarnya kan kita tidak hanya berfokus kepada oh bagaimana tenun itu bisa dijual,
0: bisa
2: gitu
0: dijual
2: kan?
0: Ya.
2: Nah, kita lewat galeri budaya itu ada yang digital dan juga yang secara nyata ada apa ya, ya. Ya, berupa bangunan fisik gitu kan, yang living heritage itu. Jadi nanti bisa nona-nona ataupun melalui Instagram ini kan mereka bercerita tentang kampungnya. Jadi yang kita gagas bersama ini memang bukan langsung ke produk tenun begitu kan, karena semisal terkait dengan tenun, oh ini tenun di luar atau bisa saja kalah dengan tenun yang ada di daratan timur ini kan, timur dan Flores ya di daerah timur ini kan. Jadi ya memang melalui bercerita, jadi kita memang bercerita bagaimana sih tenun itu digunakan, oh bagaimana mama-mama itu biasanya hidup eme ama menjalankan aktivitasnya. Nah itu melalui situ, jadi kita memang bercerita melalui Instagram ada di Desa Budaya Duarato sebagai bentuk galeri digitalnya, supaya orang itu ketika membeli itu bukan hanya membeli produknya tapi membeli ceritanya juga yang membekas begitu.
0: Oke. Iya. Jadi memang lewat narasi yang diceritakan ya, cara untuk promosinya itu ya, sehingga banyak orang tahu dan tertarik untuk datang langsung ke galerinya. Memang ini konsepnya dari awal seperti itu. Jadi ingin memilih dengan cara yang berbeda, dengan cara bercerita untuk mempromosikan tenun ini kah, Kak Melan?
1: Di sini kita memilih jalan yang berbeda. Kita tidak ingin wisatawan itu datang sendirinya, tapi terlebih dahulu kita akan menceritakan Dua Ratu kepada mereka supaya mereka tertarik dan mereka bisa ke sana walaupun tantangannya sangat berat. Kalau memang dari Kupang itu perjalanan daratnya 8 jam ya Ibu. Terus dari Atombua ke Dua Ratu itu 2 jam kalau pakai motor.
0: Jadi ya lumayan lah perjalanan daratnya, tapi kan sekarang aksesnya bagus.
1: Iya.
0: Jadi tinggal apa ya, ada orang yang bisa mengantarkan, atau sekarang ini kan semua pada serba online kan, iya. Pakai Maps aja sudah bisa sampai. Apakah sudah tercatat di Maps juga ini?
2: Ada. Terakhir saya pas datang ke sini pakai apa namanya, transport online gitu kan. Di Maps-nya belum ada itu.
0: Oh,
2: ada okay. Mungkin sekarang sudah diupdate.
0: Mungkin diupdate dulu, yeah. Tepatnya langsung di kampung adat itu, di galeri itu, sehingga ketika ada pengunjung yang mau datang, mereka tidak lagi kesulitan cari alamatnya atau tempatnya di mana gitu.
2: Kalau yang di Maps-nya ada, tapi yang di aplikasi transportasi online-nya itu memang
0: belum terbaca.
2: Oke, okay.
0: Mungkin bisa diupdate lagi ke lebih yang terbaru ya, yeah. Sehingga lebih mudah untuk diakses. Oke, kita akan lanjut lagi ya perbincangan kita ini, tapi kita break dulu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Pendengar tetap bersama kami di Atambua malam ini.
3: Awi, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
4: Oh begitu kok. Ayo makasih ya. Ini betul mama bikin lah. Baju motif tenunan tradisional nah.
3: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Bagala menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di dialog kita malam hari ini. Kita berbicara terkait dengan Duarato GU Begina atau Warisan Ruang Hidup Desa Duarato yang dipadukan dengan festival yang akan dilakukan nanti pada 24 hingga 25 September 2026 di Duarato ya, yaitu Living Heritage dan Tai Seluhanano. Nah, kita mau tahu dulu Tai Seluhanano ini konsepnya bagaimana, Kak Bengar?
1: Jadi Tai Seluhanano ini kita selenggarakan selama 2 hari. Hari pertama itu ada pembukaan penerimaan tamu, terus pembukaan festival. Setelah itu kita mengajak tamu ke mod untuk Lokdato. Setelah Lokdato ada berbagai pertunjukan dari anak-anak SMP, anak-anak SD. Setelah itu kita mengajak anak-anak SMP dan SD itu untuk jelajah budaya. Itu jelajah budaya rutenya dari kampung adat. Kita memakai rumah warga, ada 5 pos. Yang pertama itu pengolahan kapas, yang kedua ada gubul hili, yang ketiga ada pewarnaan, yang keempat ada pengikatan motif, yang kelima ada pembentangan benang dengan tenun. Setelah itu ada pertunjukan lagi, kita mungkin ke galeri budayanya untuk memperkenalkan dan menceritakan kehidupan Duarato di galeri tersebut.
0: Oke, jadi itu semuanya sudah ada ya, mulai dari alat-alat tradisionalnya, dari apa ya, motif-motif tenunnya yang akan di apa sampaikan kepada pengunjung itu sudah siap di sana.
1: Sekarang sudah siap. Kita sudah siap, Kak Ibu.
0: Oke, sudah siap. Nah, untuk Tai Seluhanano, nah ini kan pasti akan apa mempraktekkan atau demo saat itu lakukan tenun begitu. Itu kalau misalnya kita menerjemahkan secara langsung itu kan tenun sambil bernyanyi. Nah, maksud tenun sambil bernyanyi itu bagaimana nih?
1: Jadi saat ibu-ibu atau mama-mama tenun itu mereka tenun itu sebenarnya sambil menyanyi itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saat tenun itu sambil melantunkan syair-syair lagu.
0: Nah, itu syair-syairnya seperti apa? Katanya kayak nyanyian orang-orang dulu atau orang bilang orang Bunak tuh sering bilang kaben, kawen, atau dia konsepnya pantun gitu.
1: Dia pantun, Ibu.
0: Itu apakah ada yang bisa kakak lafalkan di sini yang kakak mungkin orang tua kan sering lakukan begitu kan, dan pasti kakak sendiri sudah sering dengar juga karena kan selalu ada di situ untuk belajar tenun bersama adik-adik. Itu contohnya, mungkin contohnya salah satunya apa tuh hananunya itu bagaimana, Kak?
1: Dinyanyikan apa di
0: pokoknya kan pasti aktivitas dilakukan kan dinyanyikan itu. Nah, itu bagaimana, Kak?
1: Berdua sama Elsa.
0: Oh, boleh silakan. Wah, ini mereka malu-malu nih. Karena kan orang pahamnya kan tenun sambil bernyanyi, Tai Seluhanano. Nah, itu bagaimana? Sama kita tenun kita menyanyi gitu. Nyanyiannya itu seperti apa gitu.
1: Ini kita nyanyikan saat gubul hili ya, Ibu.
0: Oke. Mungkin silakan bisa disampaikan, dinyanyikan bagaimana?

0: Ini tadi apa gugul hili? Itu artinya pilih apa? Itu tahapnya apa kan? Tadi kan dia pintar benang dulu. Kalau gugul hili itu tahapnya itu artinya apa? Proses apa dan jadi kalau di konsep tenun itu?
1: Oh, memintal benang.
0: Memintal benang ya. Oke, jadi memintal benang dari kapas menggunakan alat tradisional sambil menyanyi lagu tadi.
2: Iya, kira-kira.
0: Bagaimana belajar tadi yang apa menyanyi itu? Susah tidak?
1: Pertama itu susah.
0: Oh, susah ya. Berarti harus belajar lagi nyanyian yang lain ya. Tapi memang inilah keunikannya. Dan mungkin ada sedikit arti yang kakak tahu dari tadi nyanyian ya. Itu?
1: Gok gugul hot nagileen itu artinya kapas putih ciptaan Tuhan. Terus yang kedua itu ada gileen han rolater itu sampai generasi kami masih lestari.
0: Oke, jadi dalam setiap nyanyian itu ada pesannya ya. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang oleh mama-mama penenun.
1: Ya, sampai sekarang masih dilakukan. Sebenarnya sebelum festival itu memang sudah lakukan itu. Setelah festival ini nyanyian sama tenunnya itu kayak lebih asik begitu Ibu.
0: Oke, jadi ibaratnya suatu warisan yang sudah sempat ditinggalkan sekarang dihidupkan kembali. Dan mau regenerasikan ke generasi berikutnya gitu. Dan sekarang untuk belajar tenunnya ini sudah mulai dengan konsep yang ini. Tenun sambil bernyanyi Taiseluhananu, Kak Melan.
1: Ya, sekarang sudah mulai. Untuk pembelajaran sekolah tenun kemarin kami berdua Elsa sudah gugul hili sambil menyanyi yang tadi sebenarnya.
0: Iya. Nah, memang kalau orang yang baru pertama-pertama lakukan pasti agak susah ya, karena harus memberikan konsentrasi antara nyanyi dan juga sambil tenun. Nah, kakak sendiri nih, saya setelah itu saya ke kakak Elsa. Bagaimana rasanya ketika menenun tidak seperti biasanya dengan orang lain? Tenun terus sambil nyanyi. Itu rasanya bagaimana? Apakah ada kepuasan sendiri atau ada rasa yang kayak lebih nikmat begitu, senang saja begitu?
1: Senang sih, Ibu. Tapi awalnya itu saya tidak suka dengan tenun. Sama sekali tidak. Okay. Setelah ada program peningkatan kapasitas daya desa itu kan kita disuruh temu kenali nih. Dari situ kita temu kenali potensi-potensi area desa Dua Rato. Itu kita temu kenali tenun. Ternyata di balik tenun itu ada nyanyiannya. Kita dokumentasikan waktu itu MSN ya. Kita dokumentasikan MSN, beliau menyanyi sambil menenun. Dari situ loh, sebagus ini. Jadi tertarik, Ibu.
0: Oke, jadi memang melihat aktivitas langsung ya, baru merasa tertarik dengan aktivitas itu, kegiatan tenun sambil bernyanyi itu. Tapi sebenarnya kita pingin ya, masih mau banyak bicara sih, tapi waktu juga yang memisahkan. Tetapi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kami, kepada masyarakat. Mungkin ada ajakan. Saya terlebih dulu ke kakak Melan, singkat Kak Melan.
1: Langsung
0: saja.
1: Untuk warga Atambuah, Raibelu, tercinta, jangan lupa datang dan saksikan Festival Taiselu Hananu 2 di Desa Dua Rato pada tanggal 24-25 September 2026.
0: Kakak.
1: Salah informasi 25-26 sebenarnya.
0: Oh, okay, baik. Kakak Elsa, mungkin memperkenalkan akun sosial media dari kampung adat ini kepada masyarakat atau kepada pendengar sehingga mereka tahu akunnya ini kan bercerita dulu nih, setelah mereka mendengarkan cerita atau kisah ini kan pasti mereka mulai tertarik untuk datang.
3: Baik, halo pendengar semuanya dari satu. Akun Instagram Desa Dua Rato itu @desa_budaya_duarato.
0: Oke, jadi semua cerita tentang tenun sambil bernyanyi Taiselu Hananu ini semuanya ada di Instagram itu ya. Jadi siapapun boleh mengaksesnya, menontonnya langsung, dan setelah itu penasaran, pingin kenal lebih dekat, langsung datang ke Kampung Adat Dua Rato. Di sana akan diberikan apa ya, petunjuk dan lain-lain, akan ditemani begitu ya, oleh kakak berdua ini. Nah, terakhir Mbak Kiki, mungkin selaku pendukung ya, dari pemerintah dalam hal ini dari kementerian dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, apa pesannya ataupun ajakan untuk pendengar kita agar bisa mengikuti juga kegiatan festival ini?
2: Gua, jangan lupa dan harus hadir sih menurut saya, karena ini terutama untuk orang-orang Bunak ya, karena ini sebagai perayaan suku Bunak gitu. Jadi tidak hanya untuk Duarato, karena yang terlibat itu dari Kecamatan Lamaknen Selatan, kemudian Kecamatan Lamaknen, dari desa-desanya ataupun dari sekolahnya begitu. Jadi ini menjadi ruang perjumpaan kita semua untuk berbagi, untuk bercerita, untuk mewariskan mewariskan apa yang sudah ada dari leluhur begitu, tapi dikemas dengan sesuatu hal yang menarik begitu. Jadi terutama untuk anak muda dan anak-anak untuk mengenal lebih dekat budayanya begitu. Kami kemas secara menarik. Jadi sayang sekali kalau tidak datang ke Desa Adat Duarato.
0: Jadi 2 hari ya, 24 iya. sampai 25.
2: Iya, 25-26.
0: 25-26 iya. ya. Oke. Itu di pagi atau
2: kita acaranya dari sore sampai malam, baik hari pertama atau hari kedua. Tapi kalau mau datang pagi juga boleh sekali.
0: Ya lebih awal boleh ya, biar bisa mengenal lingkungan sekitar, mau tanya-tanya hal-hal yang unik di sana, boleh punya waktu lebih banyak, itu lebih baik ya.
2: Oh iya Ibu, ada satu hal lagi yang lupa disampaikan, yaitu kami dengan masyarakat, nona-nona, kemudian Bapak Desa juga, kami mendokumentasikan produk pengetahuan berupa seri-series itu. Ada seri tentang nyanyian, kemudian tentang tenun, tentang motif, tentang rumah adat, ritus-ritus, bahkan daur hidup. Kita dokumentasikan, kita tuliskan bersama-sama. Jadi itu menjadi sebuah karya partisipatif, baik pengumpulan fotonya, video, dan juga narasinya begitu. Jadi itu menjadi poin plusnya Duarato, karena budaya kita kan bertutur ya. Nah itu kami coba untuk narasikan sesuai dengan belajar dari Eme Ama terdahulu, bagaimana sih ini, apa yang ada di Duarato, nyanyian ini maknanya apa begitu. Nah kita bukukan menjadi seri-seri kecil untuk permulaan kita, jadi itu nanti bisa diakses juga.
0: Baik, terima kasih Mbak Kiki, terima kasih Kakak Melan, terima kasih Kakak Elsa, mudah-mudahan sukses ya kegiatannya. Mendengar sampai di sini ya kebersamaan kita ya untuk berbicara terkait dengan warisan ruang hidup Desa Duarato, Duarato GUB Gina, dan juga Living Heritage dan Paisiluhananu, nanti lancar ya. Baik, saatnya saya Arda pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi ya dengan kakak bertiga ini, dan saatnya kita ikuti warta berita dari pukul 3.
4: KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tan. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81, dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
6: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. ini adalah filosofi yang luar biasa, satu trikastya ya, harus berdiri atas volume, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
5: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
7: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
5: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
4: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
8: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
9: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
10: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 tahun, RRI sudah mengalami pasang surut dengan kita yang luar biasa, dan pada titik kali ini, mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
9: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
11: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
9: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
9: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif, terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatus Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Paidi Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
13: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
12: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
14: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
12: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Aro Kusuma melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
15: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
16: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
15: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
16: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
17: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini hari Senin tanggal 24 November 2025 KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
16: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Siak. Dari Jakarta, Aero Mempo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporan.
18: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
19: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
18: Kami dari Forum PUSPA bersama

0: vitamin, ya butuh masker untuk perlindungan diri.
1: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
2: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu, langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
1: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
5: We have, of course, the responsibility to...
6: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi, menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
4: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
7: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
8: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
7: Each year, how to achieve the target.
4: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar.

0: pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
2: Herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya, Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
3: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkat ke atas, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu terkendalanya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
4: Kita harapkan kalau punya orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Dilansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Terima kasih. Dan saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat terpantau tadi adalah 3 perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan IISS sendiri di ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pertanyaan satu kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Rabu, Lugololi, Pro 3 RRI, itu mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Pendengar Prosa itu Radio Tambo di mana saja Anda berada. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen Protestan malam hari ini dengan judul Mandang Dunia dengan Mata Iman bersama dengan penyuluh agama Kristen Kemenang Melaka Imelda Jami SDH.

0: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Imelda Jani, selaku penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melaka, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program siaran Rohani Kristen. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kesehatan dari Tuhan menyertai kita semua di tengah segala aktivitas dan dinamika kehidupan yang kita jalani. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi suluh bagi jalan-jalan kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk hari ini, untuk napas kehidupan dan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui siaran radio ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan urapilah juga setiap hati para pendengar. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan hari ini menjadi benih yang bertumbuh, menguatkan iman kami dan menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 3 dibawa dari saksi-saksi iman. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang anak kecil yang sedang berada di dalam pesawat terbang bersama ayahnya untuk pertama kali. Saat pesawat menembus awan badai yang gelap dan terjadi guncangan atau turbulensi, anak itu mulai merasa takut. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di depan luar jendela selain kegelapan dan awan tebal. Namun ketika anak itu menoleh ke samping dan melihat wajah ayahnya yang tenang, rasa takutnya perlahan hilang. Mengapa? Karena anak itu percaya pada ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya memegang kendali, atau setidaknya ayahnya tahu bahwa mereka akan aman bersama pilot. Anak itu tidak perlu melihat jalan di depan kepala. Dia hanya perlu mempercayai pribadi yang membawa. Kehidupan kita seringkali seperti berada di dalam pesawat yang menembus badai. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, dan mata jasmani kita seringkali hanya melihat masalah, tantangan, serta ketidakpastian. Disinilah kita membutuhkan sesuatu yang melampaui penglihatan fisik kita, yaitu iman. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah memandang dunia dengan mata iman. Sekali lagi, memandang dunia dengan mata iman. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, penulis kitab Ibrani dalam pasal 11 ayat yang ketiga ini memberikan sebuah pernyataan yang sangat mendalam. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Saudara pendengar, secara logika manusia, kita seringkali harus melihat dulu baru percaya. Kita ingin melihat bukti-bukti fisik, kepastian materi, barulah kita bisa merasa tenang
1: dan percaya. Namun firman Tuhan membalikkan cara berpikir dunia ini. Di dalam Tuhan prinsipnya adalah percaya dulu, maka kita akan mengerti dan melihat. Pilihan percaya. Ayat ini mengingatkan kita pada kata penciptaan di kitab Kejadian. Bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu. Hanya melalui firman-Nya, Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Alam semesta yang begitu megah, teratur, dan luar biasa ini diciptakan dari sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata manusia, yaitu kuasa firman Allah sendiri. Oleh karena itu, iman bukanlah sebuah lompatan buta di dalam kegelapan. Iman adalah respons keyakinan kita kepada karakter Allah dan kebenaran firman. Ketika kita memiliki iman, cara pandang kita terhadap hidup ini berubah. Kita tidak lagi dibatasi oleh apa yang kelihatan, baik fisik, kegemulan, psikologis, ataupun kegagalan. Melainkan kita fokus pada Dia yang tidak kelihatan, namun memegang kendali atas segala hidup kita. Lalu, bagaimana kita menerapkan kebenaran firman dari Ibrani 11 ayat 3 ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat dan sebagai umat beriman? Ada tiga hal. Yang pertama, berhenti khawatir dan mulai beriman. Saudara pendengar, ketika kita menghadapi tantangan ekonomi, masalah keluarga, atau masa depan yang tampaknya buram, ingatlah bahwa Allah Sang Pencipta sanggup menciptakan jalan keluar dari sesuatu yang mustahil. Jika Dia sanggup menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada, Dia juga sanggup memulihkan hidup Anda. Yang kedua, miliki sudut pandang ilahi. Jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya dari apa yang saat ini bisa dilihat oleh mata jasmani. Saat keadaan terasa buruk, gunakan mata iman. Iman melihat bahwa di balik badai ada rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan hal yang ketiga, hidup berdasarkan firman, bukan perasaan. Saudara pendengar, perasaan kita bisa berubah-ubah. Hari ini kita bisa bersemangat, besok bisa putus asa. Namun firman Allah tetap untuk selama-lama. Dasarkanlah keputusan, tindakan, dan pengharapan.

Sebagai penutup perbincangan kita hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali kemana mata kita memandang saat ini. Apakah kita terlalu sibuk memandangi besarnya masalah kita, atau kita memilih untuk memandang besarnya kuasa Allah kita? Mari kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, melainkan dengan iman kepada Dia yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita bersatu kembali di dalam doa untuk mengakhiri perjumpaan kita. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Nya hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Kami mengaku seringkali kami lemah dan takut saat mata kami hanya melihat tantangan dan badai hidupnya. Tanamkanlah iman yang teguh di dalam hati setiap pendengar RRI hari ini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya mata iman mereka melihat kesembuhan yang daripada-Mu. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan keluarga, ekonomi maupun pekerjaan, berikanlah kekuatan, jalan keluar, dan kedamaian yang melampaui segala akal. Berkatilah bangsa dan negara kami. Jadikanlah kami pembawa damai dan terang di tengah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh sisa aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah dasar dan kesempurnaan iman kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, demikianlah siaran melalui Kristen kita pada hari ini. Saya Imel Dajani, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan semua Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Dinasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, untuk Anda kita di Atambua malam ini saatnya kami akan dapat informasi tentang budaya dan juga tradisi dan lagu-lagu tradisional kami hadirkan untuk Anda malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi di mana pendengar pesona tari Bali selalu mampu ya mencuri perhatian melalui perpaduan gerak tubuh, ekspresi wajah, kostum dan iringan gamelan yang khas. Di atas panggung, setiap gerakan penari tidak sekedar menjadi tontonan, tetapi juga menghadirkan gambaran tentang nilai budaya, tradisi serta kehidupan masyarakat Bali. Keindahan tersebut membuat tari Bali menjadi salah satu kekayaan Indonesia yang terus dikenal hingga mancanegara. Pendengar, tari tradisional Bali memiliki beragam bentuk dan fungsi. UNESCO mencatat adanya 3 genre utama, yakni tari yang bersifat sakral, semisakral, dan tari yang ditujukan untuk hiburan masyarakat. Ketiganya, pendengar memiliki karakteristik serta koneksi pertunjukan yang berbeda, tetapi sama-sama mencerminkan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Bali. Keunikan tari Bali terlihat dari detail gerak yang dinamis dan ekspresif ya. Di balik keindahan pertunjukan, tari Bali juga menjadi media pewaris budaya antar generasi. Keberadaan tari tradisional Bali ini mendengar semakin mendapat pengakuan dunia setelah 3 genre tari tradisional Bali ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya benda untuk kemanusiaan pada 2015. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kelestarian tari Bali membutuhkan peran bersama, terutama generasi muda, komunitas seni, dan masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Pesona tari Bali ketika gerak dan budaya menyatu di atas panggung. Informasi ini dan informasi lainnya, pendengar, Anda bisa akses lengkapnya di situs www.rri.co.id.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congklak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, Congklak disebut Mancala. Dalam bahasa Inggris, Mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan Congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, Congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa Congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, Congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan Congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan Congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Pagliari,

0: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian Likurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belum. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Fahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
1: Kalau berbicara gendang atau tihar dengan tarian Likurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Likurai kecuali itu ditabuh tihar itu oleh garis-garis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem kultur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nain hat, tudur nain hat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala pasukan monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan Kolo-Kolo Buimut.
0: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
1: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
0: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
1: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit ya, memakan waktu, dan dia kalau dikerjakan tanpa rasa cinta terhadap alat ini tidak akan mungkin terjadi. Karena dia punya proses pengerjaannya sangat rumit. Pertama pilihan kayu. Kayu ini supaya dia menghasilkan bunyi yang baik pada zaman dulu itu, oleh leluhur itu mereka biasa pakai kayu merah, kayu nangka, dengan kayu-kayu pilihan lain yang ada di hutan itu. Setelah kayu itu dibawa, mereka mulai membentuk tihar ini. Setelah bentuk, lalu dibor secara tradisional. Jadi lubangi sedikit, dibakar, sampai dia tembus membentuk satu lubang untuk menghasilkan tabung resonansi dia bisa berbunyi. Dalam perkembangannya sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada buhut, maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
0: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
1: Ini kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Dua kulit ini, kalau kulit kerbau tidak bisa atau kulit sapi tidak bisa karena terlalu tebal, dia harus ada kulit yang tipis seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
0: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tihar dibuat 3-5 hari, kini pengerjaannya jauh lebih singkat tanpa meninggalkan teknik tradisional yang menjadi ciri khasnya.
1: Dulu itu biasanya orang-orang tua itu menghasilkan satu tihar itu bisa sampai 5 hari. Tetapi kalau di saat sekarang, saya bisa menghasilkan satu hari itu bisa menghasilkan 5-7. Ya, dibantu oleh alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai untuk membantu memperlancar itu.
0: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
1: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap, ah ini pekerjaan apa, ini sangat disayangkan. Oleh karena itu kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu, kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Kalau tidak, dia akan punah.
0: Menurut Tius Fahik, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengrajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
1: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat ini, saya tidak tertutup, saya buka. Malah mereka anak-anak yang duduk-duduk di cabang ini saya ajak, mari bergabung kita buat ini. Tetapi sepertinya tidak ada minat, dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu juga tidak ditulis oleh mereka, maka mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diperdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa, itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan, menambah ini untuk menambah ekonomi masyarakat sebenarnya. Tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati, itu nanti kelamaan. Kalau kita kepala desa atau kepala-kepala kelurahan itu punya inisiatif, para camat punya inisiatif untuk menganggarkan atau mengusulkan kelompok-kelompok untuk pembuatan kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan tihar, tetapi ada juga pembuatan pedang. Karena pedang dengan tihar itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan tihar ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua peronggeng itu adalah simbol.
0: meski menghadapi berbagai tantangan, Tihar karya Bius Fahik telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah, dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
1: Saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200.000. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus, dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring. Tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang baru tihar itu.
0: Bagi Bius Fahik, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan tihar tetap bergema sebagai identitas Belu di masa depan.
1: Jadi buat kaula muda, anak-anak muda, saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini, memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno dan kolot. Sebenarnya hal-hal ini karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya, ya sebenarnya ini satu pekerjaan yang dia bisa menghasilkan. Dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan. Kalau orang pasarnya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang. Saya menghimbau kalau bisa mari, kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini masa-masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang berubah. Jadi banyak produk-produk luar negeri, banyak produk-produk lain yang sudah dibangun sebagai budaya daerah kita, yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita sebenarnya. Saya mengajak kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita.
0: Tabuhan tihar bukan sekedar irama pengiring tarian Likurai. Di balik bunyinya, tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saya Arda Fahim, mengakhiri cerita budaya dengan judul Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngantuk.
0: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
2: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob budaya ngaret.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu rate yang berarti kuburan, serta garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur, sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda kedua Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar semuanya. Apa kabar di malam-malam ini? Mudah-mudahan masih stay tune ya bersama kami tim Adam malam ini di frekuensi 91,5 MHz dan yang lagi pantau di streaming rri.co.id serta di RRI Digital. Yuk mari bergabung di Ruang Rindu ya. Jangan hanya cuma dengar mendengar, tetapi jadilah pendengar yang aktif, yaitu aktif dengan memberikan salam, saling menyapa, serta request lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Oke, lagu yang sudah siap di sini pendengar dari Hedy Diana, Malam Penuh Rindu, disusul Ani Carrera ya. Nomor 1 Hedy Diana, nomor 2 Ani Carrera, Cintaku Terbatas Waktu, kemudian ada Anci Larici, Masihkah Kau Ingat, kemudian Dian Piscesa, Bara Api Semu, terus Arwana Rinduku, Waktu Tupoli, Malam Bawa Kenangan, Trio Ambisi, Begitu Indah, Kesimpan Jaya dan Perasaan, Ragam dan Ujung Malam, Mimpin Hati, Hancur Hatiku. Silakan telepon, kirim SMS, WhatsApp, dan juga voice note di 0812-4601-0282. Kita coba penelpon yang pertama ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kata-kata Resa.
1: Oh, ini sama Arda ya.
2: Maaf.
1: Oke, okay, baik. Kak John ya, dari SOE.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan, kabarnya baik. Kalau sebaliknya kakak Arda?
1: Sehat juga ya, sehat, ceria, bahagia.
2: Oh iya.
1: Apalagi bertepatan dengan ulang tahun RRI, lebih bahagia lagi.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, okay. Kamu request lagu apa ini?
2: Lagu pertama kakak.
1: Wih, lagu pertama itu dari Hedy Diana, Malam Penuh Rindu. Oke deh, salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Kero Tamono yang sementara juga ada pantau di Putun. Terus Andreas Misa 58, Markus Sefatu juga sementara juga pantau. Terus Mipi Sefatu juga. Terus Mama Andro, terus Bunda Desi, Rita Met Buki, Dino Meto, Mama Rosa Tamian juga, Mama Cifan juga di Enlasi, Bung Suli bersama ibunya Ratna Laka juga, terus Marcel DNB, Mas Edi, terus Putri Molo, terus Mama Ayah di Vila, terus Mama Novi di Fat, yeah. Terus Mama Nuku di Patung Nasi, terus keluarga yang terbesar.

0: Oke, kita sambut lagi pendengar yang berikutnya, ya. Kita sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Kakak Hadi dari Nias, ya. Apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan, sehat selalu Kak Arda. Kabar kakak gimana gitu?
0: Sehat, selalu bahagia, ceria selalu.
1: Ya. Syukurlah kalau gitu ya.
0: Oke deh.
1: Kalau cuacanya gimana itu, sehat kan?
0: Kalau di sini cuacanya baik ya, cerah. Kalau malam udaranya lebih terasa dingin, siang itu panas sekali gitu.
1: Iya panas, malam dingin ya. Jangan lupa minum yang hangat-hangat.
0: Itu sudah.
1: Yang gak kedinginan.
0: Yang hangat-hangat, baju hangat, kain hangat, air hangat.
1: Iya. Semua yang biar hangat.
0: Baiklah, Kak Hadi mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Dari ini aja, Kiri Ambisi itu.
0: Oke.
1: Okay, apa judulnya?
0: Begitu indah ya?
1: Iya, begitu indah. Begitu indah, saya.
0: Oke, siap-siap ya. Trio Ambisi, kita siap dengar konser nanti. Baik, Kak Adi, salamnya silakan untuk siapa ini?
1: Oke, salamnya pertama buat Kak Arda, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana ya, Kak. Ya, hati-hati pulang nanti ya, Kak.
0: Terima kasih.
1: Berturut siapa berturut?
0: Itu ada Kak John dari SOE.
1: Oh, salam kenal buat Kak John juga ya. Ada Marina di Atambua sana. Ada juga Kak Maria di Patara. Ada Luna juga ya. Ada Mama Gif juga ya. Ada Mama Andu. Ada Kak Bella. Ada Kak Vero juga. Ada Pak Edi. Ada siapa ini Bapak? Siapa itu Pak Hedri di Atambua juga. Ada Ibu Fenty juga. Ada Bang Yeri juga ya. Dan ada semuanya aja lah kayaknya, kirap bisa pura saja dari asal kejadian terkecuali.
0: Semua saja.
1: Oke, gitu aja Kak Arda.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Oke, terima kasih ya sudah mampir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Memori Lewat Lagi.
0: Oke, dengan Putra Tenga di Fak-Fak nih. Apa kabar?
2: Kabarnya baik, apa sehat?
0: Oke, syukurlah kalau sehat-sehat.
2: Cuaca juga cerah-cerah.
0: Oke, cara-cara saja mendukung ya.
2: Sudah ada hujan, yang... sudah ada hujan enggak? Sudah sembuh ada hujan?
0: Belum, di sini masih panas mampuara ya. Oke, mau dengar lagu apa nih?
2: Masih ada lagu apa nih?
0: Oh, lagunya masih ada banyak. Nian Bisesa, Arwana, Bob Tutu Poli, Lola Drakel, Nia Niyati, Ani Kerira, terus Anji, mau yang mana? Lola Drakel ya. Lola Drakel di ujung malam. Oke.
2: Sudah di ujung malam ya?
0: Iya, betul.
2: Oke, salam-salamnya ya. Yang pertama ucapkan selamat memperingati HUT RRI ke-81. Semoga kesalahan-kesalahan kita semua tetap semangat dan selalu jaya di udara.
0: Amin.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka
2: tetap merdeka.
0: Itu pas, mantap.
2: Oke.

0: sendiri, Mas Wedi juga. Di dapur atas saja. Ya. Semangat, sukses selalu dan salam. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih. Selamat malam. Rindu ruang berbagi rindu memori lewat.
1: Oke. Malam juga buat putra yang ada di Pak. Ditunggu lagunya ya. Baiklah, untuk Anda mohon sabar-sabar karena memang kita nikmati lagu dulu. Ada Heli Diana, Lord Rachel, kemudian nanti ada juga Trio Ambisi begitu ini.

rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id. Web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

0: dan sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Baiklah pendengar, masih ada beberapa lagu yang Anda bisa request ya. Dan kira-kira kemudian ada Angela Ricci, Dian Isit Sarwana, Bob Tutupoli, Christine Panjaitan, Mia Janiyati. Lagu-lagu ini pendengar silakan request lewat nomor kami 0812-4601-0202. Kita sapa penonton selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga dengan Kakak Firota Monop di Putun ya, di SOEDTS. Baiklah, kabar baik Kak?
2: Kabarnya aku bilang baik Kak.
1: Oh baik, kalau begitu. Baiklah, mau request lagu apa nih Kak Firo?
2: Lagunya nomor 3 Kakak.
1: Lagu nomor 3, ada cek dulu. Anci, masihkah kau ingat?
2: Iya.
1: Oke deh, kalau begitu masih ingat ya?
2: Ingat dari apa bu?
1: Itu harus selalu ingat di hati dan di pikiran. Iya. Oke, lanjut.
2: Oke, salam yang pertama besar yang bertugas, selamat bertugas, semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan kegentar pulang hati-hati di salam. Terus buat semua sahabat, ada Ibu Pintisan bersama Nenek Jayo Kupas, Mama Given Panas Sekiluar jadi Wenerasi, Mama Ina Sekiluar jadi Miki-Miki, Bapak Fiden di Soe, Bapak Jos, Bapak Mama Putri, ada Bapak Andreas Misa, Lihat 58, terus ada Bu Sekiluar Nabu Sekiluar jadi Fatulan, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Ibu Medano, Putra Peter, Bapak Jerosa, Ibu Din Sumana Sanusi Keluarga, ada Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Paman Nasrun, Mbak Wiga, Pak Hendri, Ibu Yusuf di Kumeru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Mento, Bapak Oke, Pemut Simbar, Bapak Adi Fernandez, Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bumedamos, Bidangga Wayasa, Mama Zena, ada Bapak Timo, Bang Li, Putra Tena, Bapak Jatuh Betul Keluar jadi Satu Kopa, Kakak Rasalah Jatuh Keluar jadi Mozana. Untuk semua-semua saja yang lagi tante di alamat Mas Asing dengan ucapan selamat malam dan salam persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Arta, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Terima kasih kembali dan selamat malam ya untuk pendengar RRI Kak Vero yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu berbagi rindu memori dan lain-lain. Apa kabar dan sehat, Pak?
1: Ya, pasti selalu sehat, ceria, ya.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, Budi.
1: Oke.
3: Saya mengucapkan Dirgahayu, RRI, Dirgahayu ke 81, ya, untuk RRI. Semoga jaya di udara buat Angga Sawati, lebih semangat untuk menggapai cita-cita masa depan.
1: Iya.
3: Sekali di udara, lebih di udara, merdeka, tetap merdeka.
1: Oke.
3: Cintaku terbatas waktu, Jakarta.
1: Oke, baik. Cintaku terbatas waktu.
3: Terbatas waktu.
1: Oke, kalau begitu, salamnya.
3: Salamnya, terima kasih. Terima kasih banyak buat Bapak John, ya. Kak Adi tadi, Putri Tengah dan Bapak tadi. Putra Tengah dan Bapak tadi, ya. Spesial buat Jakarta aja. Berkata pulang sebesar pulang hati-hati ya. Salam titip buat salam buat di rumah. Selamat malam pagi-pagi waktu sih. Pagi-pagi waktu ya. Selamat malam.
1: Oke, dari Mas Edi ya. Ditunggu lagunya. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Mendengar Pro 1, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Yanti.
1: Wah, ini ketahuan tidak monitor nih, main tebak-tebak aja.
4: Oh, sebentar, Kak.
1: Ini sama ada, Bung Marcel.
4: Oh iya, iya. Tidak, tadi Vero. Tidak apa-apa, Vero gabung sama kita.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu, Bung Marcel, mau request lagu apa nih?
4: Nah, kalau aku boleh Kak Arda pilih aja.
1: Siap.
4: Yang terbaik lah.
1: Oke deh, kalau begitu silakan lanjut salamnya.
4: Salamnya pertama kali Kak Arda bersama operator dengan Tuhan Pusat Radio Sejuang dan Vero yang baru lewat tadi. Semoga dia selalu bersama keluarganya di sana. Semoga mamanya nampak semangat. Terus untuk Marina bersama keluarganya di sana. Terus untuk Maria, Bunda Desi, Mama Ina di Desi, terus untuk Ibu Desi, Pak Edi yang ganteng, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terus untuk Pak Fidel, Emmanuel, Mama saya, terus untuk Bella di Mangga Dua, terus untuk Bila di Bentuni Papua, terus Bang Deng, terus singkatnya semua pendengar Pusat dari Tambua dimanapun berada, salam kompak-kompak selalu. Lalu kembalikan ke Tambua dengan hormat. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga ya untuk pemirsa. Baiklah pendengar, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memodel lagu. Kita mau hadirkan dulu lagunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Jadi Bung Marcel katanya ke Arda yang pilih saja. Oke, kalau Arda yang pilih sepasti lagu cocok untuk menghibur kita di penghujung malam. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita akan hadirkan lagu yang direquest oleh Kak Vero yang masih kagak ingat. Kemudian nanti akan disusulkan Kerira Cinta Gua Terbatas Waktu. Dan untuk Marcel dan semuanya spesial satu lagu dari siapa ya? Ada kasih pilih-pilih aja nih dari Christine Panjaitan dengan judul Perasaan. Untuk Anda yang sudah bergabung dan yang tidak bergabung, terima kasih sudah mendengarkan dan terhibur selalu di Ruang Rindu malam ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan jangan lewatkan pula sajian lagu-lagu di Jazz Music Persatu yang hari dengan berbagai kata motivasi dan inspirasi untuk Anda semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Jazz Music Pro 1.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan.

0: Jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Enologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Jazz Music Pro 1.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 11 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devaik dan seluruh tim Atambua malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan El Tarisian Cikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Atambua Pagi Ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Bapak yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Widasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 1 Asam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Anda bersama kami tim Asam Buah Pagi, ada Sian Cikima yang menemani Anda semuanya. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa Anda semua di pagi hari yang indah ini. Semoga sudah pada bangun di pagi ini yang sudah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk itu. Dan hari yang baru untuk kita, hari yang semoga saja membahagiakan, hari yang baik, semoga saja kita bisa mewujudkan mimpi kita yang tertunda. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan yang sudah Anda persiapkan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan lagi di hari ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan waktu untuk berkarya di dunia ini, masih berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, masih bisa menyapa mereka, tersenyum pada mereka, dan banyak hal lainnya yang harusnya membuat kita bersyukur dan terus bersyukur menjalani kehidupan kita sampai dengan detik ini. Nah, semuanya tentu terjadi atas kehendak pernyataan Tuhan seperti itu ya. Sekali lagi selamat menyambut hari yang baru di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semuanya. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini dengan persiapan yang baik. Saya rasa semuanya bisa akan berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Dan semangat untuk Anda semuanya ya. Ada yang belum punya semangat atau ada yang bangun pagi dengan keadaan yang tidak karu-karuan begitu ya, bad mood dan lain sebagainya. Ya, cari apa kenapa penyebabnya dan berusahalah untuk menghilangkan itu. Saja dengan cara itu ya, cari ya, sesuatu yang bisa kembali membangkitkan semangat Anda ya, cari inspirasi ataupun apapun yang bisa memotivasi Anda di hari ini. Anda tidak ada salahnya untuk mencoba kalau itu untuk sebuah kebaikan begitu ya. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk Anda, semangat pagi, dan sesaat lagi kami akan menemani Anda di Mutiara.

0: Pendengar masih di Mutiara Pagi, saatnya kita dengarkan satu renungan yang berganti bersama Pastor John Benoar.
1: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD, Biara SVD Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenung Atambua Timur. Hari ini Sabtu, 12 September 2026, Pesta Nama Tersuci Maria.

bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 14 sampai dengan 22, Mazmur bab 116 ayat 12 sampai dengan 13, 17 sampai dengan 18, Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di tengah dunia yang berubah, tetap setia kepada Tuhan, meneladani Maria dalam iman dan tindakan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita hidup di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Nilai-nilai kehidupan mudah bergeser. Apa yang dahulu dianggap benar, kini dianggap biasa. Media sosial, keinginan untuk mendapat pengakuan, mengejar kesuksesan, dan berbagai pengaruh dunia dapat membuat kita perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan teladan seorang yang tetap setia kepada Allah. Pada pesta nama tersuci Maria, kita memandang Maria sebagai teladan iman yang sederhana tetapi kokoh. Maria tidak hidup untuk mencari pujian manusia. Ia membuka hati kepada Allah dan berkata ya terhadap kehendak-Nya. Kisah nyata. Seorang ibu pernah berkata kepada anaknya, anakku, mungkin dunia berubah, tetapi jangan biarkan perubahan dunia mengubah hatimu. Kalau semua orang memilih jalan yang salah, kamu tetaplah memilih jalan yang benar. Anaknya bertanya, bagaimana kalau saya dianggap berbeda? Ibunya menjawab, tidak apa-apa berbeda karena kebenaran. Yang penting bukan apa kata orang tentangmu, tetapi apakah hidupmu berkenan kepada Tuhan. Kata-kata sederhana itu menjadi pegangan sang anak ketika ia menghadapi berbagai tekanan dalam hidup. Ia belajar bahwa
kesetiaan kepada Tuhan terkadang berarti berani berjalan melawan arus. Demikian pula Maria, ia tidak memilih jalan yang mudah, tetapi memilih jalan yang dikehendaki Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas hari ini, Yesus berkata, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus mengingatkan bahwa kualitas iman seseorang terlihat dari buah kehidupan. Kita tidak cukup hanya mengatakan Tuhan, Tuhan. Iman harus tampak dalam tindakan. Maria adalah contoh nyata dari iman yang menghasilkan buah. Maria mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Ia percaya ketika belum memahami semuanya. Ia tetap setia ketika menghadapi kesulitan. Ia tidak banyak berbicara tentang dirinya, tetapi hidupnya menjadi kesaksian tentang kasih dan ketaatan kepada Allah. Karena itu, nama Maria bukan sekedar nama yang kita hormat. Maria adalah teladan bagaimana seseorang membawa nama Tuhan dalam seluruh hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada tiga hal pesan penting bagi kita sekalian. Pertama, tetap setia ketika dunia berubah. Kita tidak harus mengikuti semua yang sedang menjadi tren. Sebagai orang beriman, kita harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kedua, biarkan iman menghasilkan buah. Iman yang sejati terlihat dalam cara kita berbicara, bekerja, menggunakan media sosial, memperlakukan keluarga, menghargai sesama, dan mengampuni orang lain. Ketiga, bangun hidup di atas Kristus. Yesus mengatakan bahwa orang yang datang kepadanya mendengarkan perkataannya dan melakukannya ibarat orang yang membangun rumah di atas dasar yang kuat. Ketika badai datang, rumah itu tetap berdiri. Maria bagi kita hari ini. Maria mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Kesetiaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Tetap jujur ketika orang lain memilih berbohong. Tetap mengasihi ketika orang lain membenci. Tetap mengampuni ketika hati terluka. Tetap berdoa ketika menghadapi kesulitan. Tetap melakukan yang benar meskipun tidak dipuji. Tetap memilih Tuhan ketika banyak tawaran dunia menggoda. Inilah iman yang berbuah dalam tindakan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jangan takut menjadi berbeda karena iman. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, zaman boleh berganti, tetapi Tuhan tetap menjadi dasar kehidupan kita. Belajarlah dari Maria, mendengarkan sabda, mempercayai Tuhan, mentaati kehendaknya, dan mewujudkan iman dalam tindakannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami di tengah dunia yang terus berubah. Ajarlah kami meneladani Bunda Maria, ini tetap setia, rendah hati, dan taat kepada-Mu. Semoga hidup kami menghasilkan buah kasih bagi sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa, dan berkatku untukmu.
mana saja berada, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: monitoring, hasil monitoring dari Dinkes ke puskesmas-puskesmas untuk melihat perkembangan pelayanan CKG ini. Dan informasi dari Ibu Kadis kesehatan bahwa kita di
1: rabies setelah kita laksanakan sekarang itu ada pengulangan, ada yang tahap 3 dan tahap 4. Bahkan waktu ada bantuan dari LSM dari Amerika itu pakai oral, tapi memang jumlahnya sedikit, hanya ini.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Gima. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengumpulkan para camat, kepala puskesmas dan dinas kesehatan supaya mengevaluasi pelaksanaan program CKG yang sangat rendah dan menempati urutan buncit di seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur.
3: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mengumpulkan para camat dan kepala puskesmas untuk mengevaluasi capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG yang telah berjalan di 26 puskesmas di seluruh wilayah TTU. Inisiatif ini difokuskan untuk mengukur efektivitas intervensi, deteksi dini penyakit, perluasan jangkauan sasaran, serta keberlanjutan integrasi program di tingkat kecamatan dan desa. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu saat diwawancarai menyampaikan bahwa saat ia membaca data hasil monitoring dinas kesehatan di tiap puskesmas, ternyata ia mendapati capaian program pemeriksaan kesehatan gratis di TTU sangat rendah dan menempati urutan buncit di seluruh kabupaten yang ada di NTT. Karena itu pihaknya mengumpulkan para camat sebanyak 24 orang, kepala puskesmas sebanyak 26 orang, dan dinas kesehatan TTU supaya melakukan evaluasi. Hal tersebut penting untuk memperkuat kinerja lintas sektor supaya capaian program juga di TTU berjalan dengan baik.
0: Itu dari hasil monitoring. Hasil monitoring dari Dinkes ke puskesmas-puskesmas untuk melihat perkembangan pelayanan CKG ini. Dan informasi dari Ibu Kadis kesehatan bahwa kita di NTT itu yang terendah.
4: Iya, kabupaten
0: itu terendah. Kemudian ada puskesmas yang bagus dari LBI, Mas Wifu, Sini Deva, yang lagi bisa dilakukan. Tidak bagus, tapi ada juga yang masih perlu menyesuaikan pilihan. Jadi ini kan masalah koordinasi. Sehingga saya baca hasil monitoring dari petugas Dinkes yang turun ke puskesmas, ini kalau ini ada miss di pelaksanaan. Di pelaksanaan sehingga kita membantah para camat, kita tidak mungkin membantah para desa kan kebanyakan para camat, tapi camat kurang sampai ke desa, masing-masing pada sedia yang punya para desa untuk dia bisa koordinasi dengan itu, rapat kita nanti rapat, kumpulin, kemudian nanti sama sama-sama kepala desa memutuskan waktu jadwal untuk pelayanan. Karena sekarang kan musim kerja, musim HP, musim sawah, musim kebakaran, jadi masyarakat juga sini kegiatannya untuk kita jadi di pola. Nah, minggu kita mencari momen-momen yang di mana masyarakat terkumpul, misalnya gereja kah, atau hari pasar kah, dan lain-lain, supaya kemudian bisa mengoptimalkan pelayanan. Kendalanya di mana? Kita sama-sama perbaiki. Sehingga kemudian ke depan lebih baik.
3: Sementara Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan TTU Martin Pandi menyampaikan bahwa program CKG dilakukan setiap tahun dan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan memasuki tahun 2006, capaian program CKG di 24 kecamatan dan 26 puskesmas masih bervariasi dan sangat rendah. Dari TTU, Steph Posat melaporkan.
2: Vaksinasi rabies terhadap hewan anjing piaraan di Belu dimulai dari bulan Juni dengan jumlah sebanyak 35.000 dosis, merupakan vaksinasi tahap 3 dan 4 dan berulang, selesai di bulan September 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pencegahan dan pengendalian rabies melalui kegiatan vaksinasi bagi hewan penular rabies, terutama anjing piaraan warga. Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, pemerintah menargetkan sekitar 24.000 ekor hewan anjing mendapatkan vaksinasi rabies. Target tersebut berdasarkan data di bulan Februari, jumlah hewan anjing di Belu tercatat kurang lebih sebanyak 24.000 ekor anjing. Program tahunan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Belu untuk mencegah penularan rabies dari hewan kepada manusia. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami Diatembua, mengatakan kegiatan vaksinasi yang sementara berjalan berlaku untuk 1 tahun. Pencanangan pelaksanaan kegiatan vaksinasi rabies dimulai dari bulan Juni dengan jumlah sebanyak 35.000 dosis. Merupakan vaksinasi tahap 3 dan 4 dan berulang, selesai di bulan September 2026. Ia menjelaskan sesuai kajian vaksinasi ternak rabies, apabila sudah dilakukan tahap 5 dan 6, semakin meningkatkan sistem imun kekebalan pada ternak. Kendati angka kasus terjangkit rabies kian menurun, wilayah Nusa Tenggara Timur tetap dalam zona siaga 1 awas rabies.
1: Rabies tetap kita laksanakan, sekarang itu ada pengulangan, ada yang tahap 3 dan tahap 4. Bahkan waktu ada bantuan dari LSM dari Amerika, itu pakai orang, tapi memang jumlahnya sedikit, hanya 5.000 dosis saja. Dia seperti kue yang diberikan makan kepada anjing. Tapi itu untuk seumur hidup anjing. Lalu vaksinasi yang sekarang ini dia berlaku untuk 1 tahun. Ya, sebelum-sebelumnya itu kan vaksinnya itu hanya 6 bulan. Untuk Belu yang ada sekarang, yang sudah dimulai dari tanggal 1 Juni kemarin secara serentak, kita memiliki 35.000 dosis. Untuk catatan bulan Februari itu, kita pun anjing itu ada hampir 24.000 yang didatang.
4: Ia menyebut dalam upaya penanggulangan rabies di Belu terdapat perbantuan vaksin dari salah satu lembaga LSM asal Amerika. Sistem vaksinasi ternak anjing melalui mulut oral dan jumlah vaksin terbatas sebanyak 5.000 dosis. Vaksinasi oral anjing, metode pemberian vaksin melalui mulut menggunakan umpan semacam kue beraroma khusus untuk menjangkau anjing liar atau bebas yang sulit disuntik.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca yang berlaku hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya, hari ini cuaca cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 34 sampai 85%. Untuk Timur Tengah Selatan dan sekitarnya juga cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 38 sampai 93%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga cuacanya cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 38 sampai 94%. Belu dan sekitarnya juga cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42 sampai 85%. Alor dan sekitarnya juga cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 42 sampai 99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Transformasi digital perpustakaan melalui pojok baca tingkatkan kebiasaan membaca.
5: Transformasi digital di sektor perpustakaan terus dilakukan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat, salah satunya melalui pengembangan pojok baca digital yang memanfaatkan teknologi digital. Kehadiran pojok baca dinilai mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus menciptakan suasana membaca yang lebih menarik dan mudah terjangkau. Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Beremayor, mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan perpustakaan di tengah perubahan kebiasaan dan masyarakat yang semakin dekat dengan teknologi. Karena itu, perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi dalam bentuk buku fisik, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber bacaan digital. Menurutnya, keberadaan pojok baca dapat menjadi salah satu strategi untuk membangun budaya membaca sejak dari lingkungan terdekat masyarakat. Pojok baca dapat ditempatkan di sekolah, fasilitas publik, maupun ruang komunitas, sehingga masyarakat tidak harus selalu datang ke gedung perpustakaan untuk mendapatkan bahan bacaan.
6: Penerapan pojok baca digital, ini adalah sistem pelayanan perpustakaan menggunakan digital, di mana kami menyiapkan ada 4 perangkat komputer yang digunakan untuk melayani kebutuhan para pemustaka, baik untuk anak sekolah, remaja maupun masyarakat umum. Dan ini masih berjalan meskipun dengan frekuensi persentasi layanan per harinya itu hanya mencapai sekitar 7-8 pengunjung yang menggunakan pojok baca digital.
5: Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal berbagai sumber informasi dan literasi digital. Ia berharap pengembangan pojok baca digital yang telah dilaksanakan di perpustakaan daerah Kabupaten Belu dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan ke sekolah, pemerintah desa, komunitas, keluarga, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kebiasaan membaca dapat tumbuh tidak hanya di lingkungan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Alor ajak masyarakat meriahkan Wisma Raya kedua 2026, momentum promosikan seni, budaya, dan potensi pariwisata daerah.
7: Kabupaten Alor kembali menggelar Pekan Wisma Raya 2 Wisata Maju Rakyat Sejahtera tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 14 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda promosi pariwisata, seni, budaya, dan keragaman masyarakat Alor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baesaku mengatakan, rangkaian kegiatan akan diawali dengan parade yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, parade akan melibatkan sekitar 22 etnis dan paguyuban yang telah mendaftarkan diri, pemerintah kecamatan, pelajar SMA, SMK, dan MAN, serta unsur Forkompinda. Para peserta akan mengenakan kain tenun daerah masing-masing dengan bentuk pengenalan dan pelestarian budaya Alor.
8: Kegiatan awal dimulai dengan parade Wisma Raya mulai start dari SMP 1 Yosef Kalawahi menuju ke lapangan. Itu keterlibatan yang pertama adalah etnis keguyuban di Alor, kurang lebih ada 22 etnis yang sudah mendaftar. Kemudian dari kecamatan, dari 18 kecamatan, dan juga sekolah-sekolah dari pelajar sekolah SMA, SMK, dan MAN. Dan juga Forkopinda juga ikut sama-sama jalan dari Santo Yosef Kalabahai menuju ke Serendir Kalabahai dengan mengenakan pakaian tenun daerah masing-masing etnis.
7: Setelah parade, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pembukaan Pekan Wisma Raya 2 pada pukul 16.30. Pembukaan tersebut menjadi tanda dimulainya seluruh rangkaian event yang akan berlangsung hingga 14 September 2026.
8: Pembukaannya itu di Stadion Mini Kalawahai, yaitu jam 5 atau setengah 5 itu, 16.30 tidak salah itu. Itu kegiatan pembukanya. Kita harus hadir semua karena kita akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa inilah seni, budaya, atraksi, dan keragaman, keharmonisan orang Alor dalam membangun diri di daerah ini, khususnya provinsi dan NKRI.
7: Ia berharap seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif mensukseskan Pekan Wisma Raya 2, sehingga kegiatan ini mampu memperkuat promosi pariwisata sekaligus menunjukkan keragaman budaya dan keharmonisan masyarakat Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pembina PSU Kabupaten Belu, JT Oseluan, apresiasi pelaksanaan turnamen voli Demokrat di Kabupaten Belu. Ega Arojo melaporkan.
9: Pembina Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Belu, JT Oseluan, memberikan apresiasi kepada Partai Demokrat karena suksesnya pelaksanaan turnamen yang dinilainya memberikan ruang bagi atlet untuk kembali berkompetisi sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat di tahun 2026. Menurut JT Oseluan, pelaksanaan turnamen bola voli Demokrat Cup yang dilaksanakan tahun ini sangat memberikan dampak positif, tidak saja hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghidupkan UMKM di Kabupaten Belu.
10: Polres Belu beserta teman-teman dari Brimob yang begitu disiplin menjaga bersama dengan PBVSI menyelenggarakan turnamen ini. Terima kasih kepada Partai Demokrat yang memberikan kepercayaan kepada kami, kepada PBVSI untuk menyelenggarakan pertandingan ini. Ada istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana incorpore sano.
9: JT Sulan berharap turnamen serupa bisa terus digelar setiap tahunnya sehingga pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet voli di Kabupaten Belu bisa dilaksanakan dengan baik dan melahirkan atlet-atlet baru.
2: Ke berita luar negeri, kerusakan sektor pertanian dan infrastruktur di Filipina akibat gabungan dampak beberapa badai mencapai sekitar 12,4 miliar peso atau setara 3,4 triliun rupiah. Kerusakan tersebut dipicu oleh siklon tropis Luis, Maimai, Neneng, dan Ilandok, dan musim monsun Baradaya atau Hamagat. Data tersebut disampaikan Dewan Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana yang mencatat kerusakan sektor pertanian mencapai sekitar 4,1 miliar peso atau setara 1,1 triliun rupiah, dilansir dari Philippine News Agency. Sementara itu kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar peso atau setara 2,3 triliun rupiah. Kerusakan pertanian dilaporkan terjadi di wilayah Ilocos, Lembah Cagayan, Luzon Tengah, Cordillera, Calabarzon, Mimaropa, dan Visayas Barat.

Kerusakan infrastruktur juga tercatat di wilayah Ilocos, Caldera, Luzon Tengah, Calabarzon, Mimaropa, dan Visayas Barat. Dan dilaporkan sekitar 3.758 rumah di 7 wilayah mengalami kerusakan, sementara 603 rumah lainnya hancur. Bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan orang hilang. Jumlah korban meninggal yang dilaporkan mencapai 44 orang, dengan 12 diantaranya telah dipastikan meninggal akibat gangguan cuaca ekstrim. Berita selengkapnya bisa Anda akses di RRI.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten TTU mengumpulkan para camat, kepala puskesmas dan dinas kesehatan supaya mengevaluasi pelaksanaan program CKG yang sangat rendah dan menempati urutan buncit di seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Vaksinasi rabies terhadap hewan anjing piaraan di Belu dimulai dari bulan Juni dengan jumlah sebanyak 35.000 dosis, merupakan vaksinasi tahap 3 dan 4 dan berulang selesai di bulan September 2006. Saya Tiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Franky, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pukul 7 lebih 19 menit, kita di Atambua pagi. Semangat untuk Anda semuanya, selamat menjalani aktivitas di hari ini. Semoga aktivitas Anda yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Hari Sabtu hari ini ya, 12 September 2026. Pendengar Pro 1, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh data korban dan kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo segera diverifikasi secara ketat sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini yang ia sampaikan di Nagekeo, dan ia mengatakan tidak boleh ada satupun korban maupun kerusakan yang terlewat dalam pendataan. Seluruh kerusakan rumah dan fasilitas umum termasuk sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, irigasi, bendungan, dan infrastruktur lainnya harus didata sesuai kondisi real di lapangan dan diverifikasi. Setelah itu, data akan dikompilasi dan menjalani uji publik dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB, dan BPBD. Dan ia mengatakan jangan ada masyarakat yang harusnya masuk dalam data tetapi tidak masuk dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan. Ia juga mengingatkan agar pendataan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Setiap kesengajaan untuk memanipulasi dan menghilangkan data akan ditindak sesuai ketentuan hukum. Data tersebut ditargetkan segera difinalisasi karena setelah 20 September pemerintah akan membahas kebutuhan anggaran bersama DPR RI.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia kembali menerbitkan notam terkait penutupan operasional penerbangan sementara Bandara Uno Pito Leoleba Nusa Tenggara Timur akibat sebaran abu vulkanik Gunung Leotolog. EVP of Corporate Secretary Airnav Indonesia Hermana Sugiantoro dalam keterangan tertulis di Tangerang mengatakan berdasarkan pembaruan notice to airmen atau notam, Bandara Uno Pito masih berstatus closed akibat abu vulkanik Gunung Leotolog. Penutupan diperpanjang mulai Rabu 9 September 2026 pukul 7.18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ia mengatakan pembaruan notam tersebut menggantikan notam sebelumnya. Dan Airnav Indonesia akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi ruang udara dan sebaran abu vulkanik Gunung

air mineral sama seperti air putih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan